0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun berada. Kembali lagi bersama Lia di 105 Rao FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami hadir menemani aktivitas pagi Anda di pagi Jumat yang penuh berkah ini. Semoga pagi hari ini membawa semangat baru, kesehatan, serta kelancaran untuk setiap aktivitas yang dijalani ya. Buat rekan Rao yang sedang bersiap bekerja, di perjalanan, di rumah, ataupun yang masih menikmati hangatnya pagi, tetap semangat dan jangan lupa tebarkan senyum terbaik hari ini ya. Seperti biasa, dia sudah siapkan beragam lagu pilihan terbaik serta informasi menarik yang siap menemani ruang dengar Anda hingga beberapa jam ke depan. Hari Jumat jadi lebih hangat bersama alunan musik dan kebersamaan di udara. Tetap stay tune di 105 Rao FM, your lifestyle.
1: Jangan kemana-mana ya. Tetap dengerin terus Rao 105 FM, your lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Figur teladan sepanjang zaman, kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
2: Pendengar yang budiman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setiap umat mempunyai sumber kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Itulah penghargaan yang diterima oleh Abu Ubaidah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penghargaan yang tidak diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang lainnya. Tapi ini bukan berarti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak percaya kepada sahabat yang lainnya. Namun, karena memang Abu Ubaidah layak mendapatkan gelar seperti itu, sekalipun ia tidak mengharapkannya. Dari sosok tubuhnya yang tinggi, kurus tapi bersih, tampak di sana tersimpan sifat-sifat mulia yang tidak dimiliki orang lain. Jujur, tawadu, pemalu itulah di antara sifat yang paling menonjol dari Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an. Muhammad bin Ja'far pernah bercerita, suatu ketika datang rombongan Nasrani Najran menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Abul Qasim, datangkanlah utusanmu ke negeri kami untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kami hadapi. Kami betul-betul ridha dan yakin terhadap kaum muslimin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyanggupinya dan menjanjikan kepada mereka seraya berkata, "Esok hari, aku akan mengutus bersama kalian seorang yang benar-benar terpercaya, benar-benar terpercaya, benar-benar terpercaya." Rasulullah menyebut amin atau terpercaya sampai diulanginya sebanyak 3 kali. Tak lama kemudian, berita pun tersebar di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu anhum, masing-masing ingin ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi utusan. Sampai-sampai Umar radhiyallahu an mengungkapkan, "Aku benar-benar mengharap agar aku ditunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menduduki jabatan itu. Aku sengaja mengangkat kepalaku agar beliau sallallahu alaihi wasallam bisa melihatku dan mengutusku untuk menduduki jabatan yang diamanatkannya." Rasul masih tetap mencari seseorang sehingga beliau melihat Abu Ubaidah dan berkata, "Wahai Abu Ubaidah, pergilah engkau bersama-sama dengan penduduk Najran. Jalankan hukum-hukum dengan penuh kebenaran terhadap segala apa yang mereka perselisihkan." Pendengar yang budiman, awal keislaman Abu Ubaidah adalah atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Setelah dijelaskan tentang Islam oleh Abu Bakar As-Siddiq, Abu Ubaidah pun berangkat bersama Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Maz'un, dan Arqam bin Abi Arqam radhiyallahu anhum untuk bertemu dan mengikrarkan syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah masuk Islamnya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an sadar betul bahwa seluruh apa yang dia miliki harus sepenuhnya diberikan untuk Islam, bukan setengah ataupun sebagiannya. Harta, tenaga dan raga beliau dipersembahkan untuk Islam. Kalau Islam meminta hartanya, maka akan dia segera infakan. Kalau tenaganya yang dibutuhkan, maka akan diberikan pula. Bahkan, kalaupun nyawa yang akan diminta, itu pun akan ia korbankan. Dia adalah seorang pemuda yang gagah berani, sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya dan sulit sekali untuk dikalahkan. Pendengar, tatkala Abu Ubaidah bin Al-Jarrah lagi berhadapan dengan musuh, pada peristiwa Perang Badar, tiba-tiba ia dikejutkan oleh seorang lelaki yang mengasuhnya sejak kecil. Ayah kandungnya yang masih musyrik. Sebelumnya ia telah berusaha agar jangan sampai ketemu dengan ayahnya di tengah-tengah kancah peperangan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkannya untuk berhadapan dengan ayahnya dalam peperangan antara Hizbullah, tentara Allah, dan Hizbus Syaitan, yaitu tentara setan tersebut. Akhirnya, dengan keimanan yang menyala-nyala, terjadilah perlawanan antara sang anak dengan ayah, yang berakhir dengan gugurnya sang ayah kandung di depan matanya sendiri. Setelah peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memujinya dalam firman-Nya yang terdapat di dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-22. kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Selain itu pendengar, di saat peperangan Uhud sedang berkecamuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat terjatuh sehingga gigi depannya retak, keningnya terluka dan dua mata rantai perisai tertancap pula di pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Melihat keadaan seperti itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ingin mencabutnya. Tetapi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an berkata, "Biarkan itu bagian saya." Kemudian Abu Ubaidah pun tahu kalau ini dicabut dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti kesakitan. Akhirnya ia mencoba mencabutnya dengan gigi depannya. Di saat mata rantai pertama tercabut, giginya masih utuh dan kuat. Namun, ketika mencabut mata rantai kedua, giginya pun ikut tercabut juga. Subhanallah. Inilah bukti cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga ketika itu Abu Bakar radhiyallahu an berkata, "Sebaik-baik gigi yang terputus itulah gigi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah." Pendengar yang budiman, bentuk pengorbanannya yang lain untuk Islam adalah pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabatnya dalam suatu peperangan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an. Para sahabat kala itu hanya dibekali sekarung kurma untuk 300 orang. Padahal perjalanan sungguh jauh dan melewati padang pasir yang luas dan juga tandus. Di tengah-tengah perjalanan, di saat tentara sudah mulai lapar, Abu Ubaidah radhiyallahu an membagi-bagikan makanan untuk satu orang satu genggam kurma. Namun di saat bekal sudah mulai habis, Abu Ubaidah membagi-baginya dengan satu kurma untuk satu orang. Kurma yang satu itulah diisap-isap airnya, sehingga menambah semangat para sahabat dalam melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, bekal pun habis. Badan para sahabat pun terasa letih, capek, dan lapar. Namun perjalanan masih jauh. Akhirnya, para sahabat memilih jalan dekat pantai dan tiba-tiba, di saat mereka betul-betul kelaparan, mereka mendapati ikan besar yang sudah mati. Mula-mula Abu Ubaidah radhiyallahu an melarang para sahabat untuk memakannya. Akan tetapi, karena keadaan sudah memaksa, akhirnya mereka pun memakannya. Setelah itu kembali melanjutkan perjalanan. Berdasarkan kejadian ini pula, dihalalkan untuk umat Islam setiap bangkai ikan dan juga belalang. Pendengar yang budiman, perjuangan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an juga nampak pada perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pada masa kekhilafahannya, Umar bin Khattab radhiyallahu an mengajukan pertanyaan kepada para sahabat. "Tunjukkan kepada saya cita-cita tertinggi kalian." Salah seorang dari mereka mengacungkan tangan dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sekiranya rumah ini penuh dengan emas, akan saya infakkan seluruhnya untuk jalan Allah." Umar radhiyallahu an pun mengulangi pertanyaannya, "Apa masih ada yang lebih baik dari itu?" Lantas sahabat yang lain pun menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, sekiranya rumah ini dipenuhi dengan intan, emas dan permata, niscaya akan saya infakkan seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala." Umar bin Khattab radhiyallahu an kembali bertanya dengan lafaz yang sama. Mereka pun serentak menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, kami tidak tahu lagi apa yang terbaik dari itu." Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian menjelaskan, "Cita-cita yang terbaik adalah seandainya ruangan ini Allah penuhi dengan pejuang muslim seperti Abu Ubaidah bin Jarrah yang jujur, adil dan bijaksana." Bukan hanya itu pendengar. Menjelang wafatnya pula, Khalifah Umar radhiyallahu an pernah berkata, "Kalau Abu Ubaidah masih hidup, maka aku akan menunjuknya sebagai khalifah penggantiku. Dan bila kelak Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang apa sebabnya, maka aku akan menjawabnya, aku memilih dia karena dia seorang pemegang amanat umat dan pemegang amanat Rasulullah." Demikianlah pendengar yang budiman, sosok kepribadian sahabat yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau radhiyallahu an di jannahnya kelak. Amin wallahu a'lam.

0: systems are offline. Stratus Lima FM.
1: Wow.

0: Nikmatilah kado hari ini dalam RE Hari Ini.
1: Insan Edukasi hari ini tanggal 21 Agustus pada tahun 1911 yang lalu, sebuah peristiwa besar di dunia seni terjadi. Lukisan terkenal Mona Lisa, karya seniman legendaris Leonardo da Vinci yang disimpan di Museum Seni Louvre Prancis dicuri. Kala itu, seorang pelukis Prancis bernama Louis Behu sedang mengunjungi Museum Louvre. Dia menuju tempat lukisan La Gioconda atau biasa disebut Mona Lisa dipamerkan. Namun, dia tidak menemukan lukisan itu di sana. Karena ia sedang berkeperluan untuk membuat sketsa Mona Lisa, Louis pun menanyakan keberadaannya ke petugas museum. Akan tetapi, mereka mengira lukisan tersebut sedang difoto untuk materi iklan museum. Beberapa jam kemudian, Louis pun kembali ke bagian pameran Mona Lisa. Namun ternyata, lukisan itu masih tak berada di tempatnya. Segera disimpulkan bahwa lukisan Mona Lisa dicuri. Museum Louvre kemudian ditutup selama sepekan dan polisi langsung menginvestigasi kasus ini. Insan Edukasi, investigasi polisi memunculkan nama Zadie Pierre yang punya sejarah pernah mencuri di Museum Louvre tersebut. Namun, keberadaannya tidak ditemukan sehingga polisi mengarahkan penyelidikan ke bosnya, Guillaume Apollinaire. Penyair Prancis itu dicurigai dan ditangkap karena berulang kali menyatakan bahwa Louvre harus dibakar habis. Temannya Pablo Picasso juga ditangkap. Sang pelukis kenamaan dari Spanyol ini turut dicurigai karena ia pernah membeli patung kepala Iberian dari Pierre. Picasso tidak menyadari karya seni tersebut dicuri Pierre dari Louvre. Namun akhirnya Apollinaire dan Picasso dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Kasus ini menjadi misteri. Insan Edukasi, 2 tahun kemudian sang pencuri Mona Lisa akhirnya muncul. Ia bernama Vincenzo Perugia, salah seorang pegawai Louvre berkebangsaan Italia. Modus operandinya adalah dengan mencuri lukisan itu pada jam sibuk museum, lalu menyembunyikannya di ruang penyimpanan sapu hingga waktu museum tutup. Ia kemudian keluar Louvre dengan membawa lukisan itu di balik jaketnya. Mengaku sebagai patriot Italia sejati, Perugia meyakini bahwa lukisan Mona Lisa yang merupakan karya orang Italia harus dipajang di Museum Italia. Namun selain itu, Perugia mungkin juga termotivasi oleh uang. Adalah Eduardo de Valfierno, seorang berkebangsaan Argentina yang diperkirakan merupakan dalang utama aksi pencurian ini. Ia dikabarkan membayar sejumlah orang termasuk Perugia untuk mencuri lukisan berharga tersebut. Valfierno telah meminta ahli restorasi dan pemalsu karya seni Prancis Yves Tudorhome untuk membuat 6 tiruan lukisan Mona Lisa untuk dijual di Amerika Serikat. Tujuannya adalah kenaikan harga jual lukisan Mona Lisa palsu tersebut setelah karya asli dinyatakan hilang. Insan Edukasi, setelah kasus pencurian tersebut, sebenarnya lukisan asli Mona Lisa tetap masih berada di Eropa. Setelah selama 2 tahun Perugia menyimpan Mona Lisa di apartemennya, dia pun menjadi tidak sabar. Ia mencoba menjualnya ke direktur galeri Uffizi di Florence, Italia, di mana pada saat itulah dia ditangkap. Lukisan Mona Lisa sempat dipamerkan di galeri Uffizi selama 2 minggu untuk kemudian dikembalikan ke Museum Louvre pada tanggal 4 Januari 1914. Perugia yang kemudian harus menjalani hukuman 6 bulan penjara justru dipuja bangsa Italia atas jiwa patriotismenya. Bahkan setelah kasus ini Mona Lisa jadi lebih terkenal. Sebelumnya karya Renaissance itu hanya diketahui segelintir orang selain pemerhati dunia seni.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

0: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
4: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama bus pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
5: Hey, si Dimpuan.

0: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul Rawa Pening.
1: Pada suatu hari di Desa Patok sedang panen raya, mereka merencanakan sebuah pesta besar untuk keberhasilan panen mereka. Pergilah mereka ke hutan berburu hewan untuk diambil dagingnya. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba seseorang berteriak,
2: "Hai semuanya, lihat ini, ada ular besar yang dapat kita ambil dagingnya untuk pesta kita."
1: Beramai-ramai, warga desa mengambil daging ular itu untuk pesta.

0: raja yang sedang bertapa yang bernama Baru Klinting. Pesta pora pun dimulai. Semua warga berkumpul di tanah lapang, menikmati makanan dan minuman yang disediakan berlimpah ruah. Tiba-tiba, datang seorang anak kecil yang penuh luka di tubuhnya dan berbau amis datang ke pesta itu.
1: Tuan, Nyonya, tolong aku. Aku belum makan seharian. Berilah aku sedikit makanan.
0: Kata anak itu sambil merintih menahan sakit perutnya. Seorang warga dengan galak berkata,
2: "Hei, kamu anak bau, berani-beraninya kamu mendekat. Sana pergi, tak sudi kita memberimu makan."
0: Anak itu pun pergi sambil menahan pedih hatinya.
2: "Nah, tak apa mereka tak mau memberikan makanan untukmu. Mari, ikut ke rumah gubuk nenek ya. Di sana masih banyak makanan yang dapat kamu makan."
0: Betapa senangnya anak kecil itu. Mereka pun pergi bersama-sama ke rumah nenek itu. Tanpa menyadari bahwa anak kecil di depannya itu adalah penjelmaan dari Baru Klinting, si ular besar yang telah dibuat pesta warga desa. Nenek itu melayani Baru Klinting dengan sangat baik, berbeda dengan warga desa lainnya yang sombong dan angkuh. Baru Klinting sangat berterima kasih pada si nenek yang baik hati itu. Baru Klinting pun berpamitan pada nenek itu. Ia berpesan pada nenek agar menyiapkan lesung, tempat yang biasa untuk menumbuk padi. Tak lupa, Baru Klinting pun mengatakan pada nenek itu, jika terdengar suara gemuruh nanti, segeralah nenek naik ke lesung itu agar selamat. Nah, apa sebenarnya yang akan terjadi? Baru Klinting kembali ke pesta warga. Ia ingin memberikan pelajaran pada kesombongan dan keangkuhan warga desa.
1: "Hei kalian, warga desa Pato, siapa di antara kalian yang sanggup mencabut lidi yang aku tancapkan ini?"
0: Tantang Baru Klinting. Seorang warga menjawab dengan sombongnya.
2: "Ah, anak bau itu lagi. Mana? Mana lidinya? Akan aku cabut dengan cepat. Dan segeralah pergi dari desa ini." "Kenapa berat sekali? Mantra apa yang kau berikan pada lidi itu? Ayo bantu aku, teman-teman."
0: Lidi dicabut banyak warga, dan tak satu pun berhasil. Baru Klinting akhirnya memutuskan mencabut lidi itu sambil berkata,
1: "Hei, kalian semua, akan aku cabut lidi ini untuk mengingatkan kalian agar tak sombong dan angkuh lagi sebagai manusia."
0: Dari lubang di tanah bekas menancapnya lidi, memancarlah air yang makin lama makin deras. Orang-orang berlarian kalang kabut. Namun air cepat membesar, menjadi banjir dan menenggelamkan seluruh desa. Si nenek yang baik hati selamat karena naik lesung sebagai perahunya. Demikianlah asal-usul Rawa Pening yang saat ini menjadi salah satu sumber kehidupan masyarakat di sekitar Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
3: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini.

0: Sigit Buat.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipiro. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberikan perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Utara pada Jumat 21 Agustus 2026 dinominasi hujan ringan. Sejumlah daerah di Sumatera Utara seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Nias, Langkat, Deli Serdang, dan Kota Medan diperkirakan mengalami hujan ringan. Sementara sebagian wilayah lainnya diperkirakan berawan. Suhu udara di Sumatera Utara pada Jumat diperkirakan berada dalam kisaran 15 derajat Celcius hingga 36 derajat Celcius. Suhu terendah diperkirakan terjadi di Tapanuli Utara, yakni 15 derajat Celcius, sedangkan suhu tertinggi mencapai 36 derajat Celcius di Padang Lawas Utara. Informasi perakiraan cuaca tersebut berdasarkan data resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Demikian kilas utama hari ini, saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, get marbagas ma buruta. Betul deh, kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma, get manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagas on, Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda, na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
3: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
5: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.

Mimpi jalan-jalan ke luar negeri, mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin halo, dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain, dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda, dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan.

Kembali lagi di 105 FM Nyaman dan Bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, kembali lagi bareng Lek tentunya di pagi hari ini ya. Seperti biasa di hari Jumat di formasi pukul 10 hingga nanti mendekati formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Kita masuk ke program request pagi bersama Raw FM dan pastinya bareng Lek tentunya ya hingga nanti siang ya. Dan lagu yang direquest di hari ini dari pop Indonesia dan juga pop mancanegara saja ya, hanya dua genre di pagi hari ini. Boleh langsung menghubungi kita ke nomor 082299996105 dari via chat atau WhatsApp, telepon dan juga dari via SMS ya. Ini dari via chat atau WhatsApp, kita bacakan dulu. Ada yang minta diputarkan lagu dari Blink yang judulnya Takut Jatuh Cinta katanya.

0: Mau salam-salam lagi yang baru?
1: Boleh gombal
0: bisa. Boleh yang baru boleh.
1: Penjahit Nata Babang Sahda. Okay. Ayah Jabran, Marina, Laila, Mama Dira, Mama Hafiz Burwarahap.
0: Okay.
1: Mama siapa? Mama Mama Hafiz. Mama Ika. Buat Laila.
0: Okay.
1: Kugombal kau sama Nabi.
0: Boleh yang baru boleh.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Baru, siap ditunggu lagunya. Oke, lanjut dari Oke, dari via telepon tadi ya, boleh di calling-calling lihatnya lagi ya.

0: Yoi, Mas, salam-salam lagi bang lagunya.
1: Salamnya buat Mama Hafiz yang komen kemarin ya.
0: Iya, mereka nanti.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam bang, siap ditunggu lagunya. Oke, sama siapa aja ya, asal kenal Lia Rido, aduh. Oke, dari via telepon ini, siapa ini kita sapa dulu dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raya FM.
2: Halo, selamat pagi.
0: Pagi kembali abangku, gimana kabarnya ini?
2: Baik.
0: Baik sekali. Pagi hari ini mau dengerin lagu apa ini bang?
2: Ada dari Rosa.
0: Rosa, ada bang, mau yang mana ini?
2: Terlalu cinta.
0: Aduh, terlalu cinta sama siapa ini bang?
2: Ada deh.
0: Lagunya ada bang, terlanjur cinta atau terlalu cinta ini? Terlalu ya?
2: Terlalu cinta.
0: Oke, terlalu cinta. Mau salam-salam lagi bang?
2: Kirim salam buat keluarga besar abang Davi. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Semua pendengar dan penyiar setia RFM.
0: Oke bang, siap.
2: Terima kasih ya.
0: Ditunggu lagunya bang.
2: JPL ya.
0: Yes. Oke bang David, siap ditunggu lagunya ya. Dari via telepon lagi, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama RFM.
3: Request pagi bersama RFM.
0: Pagi kembali mamaku, gimana kabarnya ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Jumat ini mau dengerin lagu apa ini, Ma?
3: Satu atau dua, siapa penyanyinya ya?
0: Satu atau dua, aduh. Ada dari Gama ini, Ma, di sini.
3: Iya, itu aja.
0: Oke deh, mau salam-salam lagi, Ma?
3: Salam-salam buat yang lagi niar aja.
0: Oke, siap, ditunggu lagunya mamaku. Oke, kita beralih lagi ke via chat atau WhatsApp ya. Ini oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Raw FM. Aduh, pagi kembali mamaku. Tolong lagu dengan judul Takdir tak pernah kupilih diputar ya kakak cantik. Lagunya ini untuk semua pendengar Raw FM dan penyiar. Untuk warga Sidimpuan jangan lupa mampir dan belanja-belanja di Sang Kumpal Wonang ya. Aduh. Dari Mama Ahan ini di Silandit katanya. Oke, Mama siap, nanti kita putarkan lagunya ya. Ini Mama sekalian promosi ya di sini. Oke, Mama siap ya. Lanjut dari via chat WhatsApp lagi. Ada yang minta diputarkan lagu Seberapa Pantas dari Sheila on Seven. Oke, siap ya. Dari Bang Cepis di Penyanggar ini mau request lagu Uang Pinangan dari Cika Anesia. Salam-salamnya buat yang lagi dengar aja. Terima kasih Lia. Siap bang, ditunggu lagunya. Satu lagi dari via chat WhatsApp kita bacakan. Oke. Ini dari Kak Juli ya, mau request lagu Stereo Love dari Edward Maya dan juga Vika. Dikirim salam untuk yang lagi dengerin aja dan juga buat Laila, sukses selalu. Aduh, amin. Kalau sempat satu lagi, aduh. Semua Tentangmu dari Vera. Oke Kak, siap, kita putarkan nanti kalau sempat waktunya ya. Karena nanti di formasi pukul 11 kita ada program Obsesi ya. Kita lanjut lagi ke lagu, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
4: 105 FM. This is the greatest.
5: So this my face. Who is

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Sian dia doho kele, sokonda belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha makele gwarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grocery.

Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang. Dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Systems are offline. 105 FM. Wow.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salah. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Oke, seperti yang sudah saya katakan tadi ya, di formasi pukul 11 ini hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita masuk ke program obsesi ataupun obrolan seputar Sakofah Islam. Dan alhamdulillah sudah bersama kita di sini narasumber kita, yaitu Ukhti Nidayah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Ukhti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya gimana nih Ukhti?
1: Alhamdulillah baik. Ulia sendiri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik Ukhti.
1: Alhamdulillah baik, masyaallah.
0: Oke, ini hari ini kita mau bahas tema apa ini Ukhti ya?
1: Kita mau bahas terkait persoalan Gaza lagi ya, karena Gaza sampai hari ini masih membara. Jadi kita angkat tema tentang ingat derita Gaza masih belum sirna gitu.
0: Oke, seperti yang kita ketahui ya Ukhti ya, di sana kejadiannya seperti apa ya. Mungkin Pak Terkano juga yang ingin bertanya seputar tema kita di hari ini bisa langsung ya menghubungi kita ke nomor 0822 9999615 dari via chat WhatsApp dan juga dari via SMS ataupun dari live Instagram kita dan juga Facebook kita di Rau Padang Siding Puan. Yap, mungkin kepada Ukhti bisa langsung disampaikan Ukhti.
1: Oke baik, terima kasih nih Ukhti Lia nih, makin hari makin semangat ya.
0: Aduh,
1: Masya Allah. Masya Allah, makin berkah kegiatan ya.
0: Yep. Amin.
1: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah hari ini masih Allah berikan kita kehidupan. Semoga hari ini menjadi hari terbaik dari seluruh hari yang sudah pernah kita lewati, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Dan salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu berupaya dan senantiasa dan Allah tetapkan menjadi umat yang Rasulullah yang mencintai, meneladani beliau, bukan hanya menyebut-nyebut dalam lisan, lewat lisan atau meyakini dalam hati, namun juga dalam kehidupan kita sehari-hari kita meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasul. Dan kita kembali mengingat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerapkan Islam itu mulai dari hablum minan nafs, hubungan dengan diri sendiri. Hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia, dan hablum minallah gitu ya, dan bagaimana hubungan dengan Allah. Jadi ada tiga aspek yang diatur dalam Islam. Jadi kita pun sedemikian, mulai dari perkara dalam rumah sampai perkara negara gitu ya, itu semua diatur dalam Islam. Dan berharapnya kita menjadi umatnya Rasulullah yang betul-betul mencintai. Yang namanya cinta sama Rasul berarti tidak mengkhianati Rasulullah gitu. Maka kita pun semakin bersegera untuk menerapkan Islam itu secara sempurna. Jadi hari ini kita akan bahas terkait derita Gaza yang masih belum sirna. Sebenarnya di media-media internasional topik Gaza ini masih sangat hangat. Namun kayaknya di negeri kita sendiri agak redup dengan banyaknya persoalan dalam negeri gitu ya. Maka derita Gaza sesungguhnya belum sirna. Namun karena berbagai persoalan yang melanda kaum muslimin, persoalan Gaza ini seperti tenggelam dan dilupakan. Ibarat chat udah tenggelam katanya gitu ya. Nah tapi sebenarnya kalau kita melihat kondisi Gaza, ya tidak bisa dipandang sebelah mata. Persoalan ini ada persoalannya kaum muslimin. Kenapa? Karena kaum muslimin itu kata Rasulullah umpama satu tubuh. Yang namanya satu tubuh, ketika ada satu bagian tubuh yang merasakan sakit, maka yang lainnya pun ikut merasakan. Ketika kaki yang terkena duri, maka tangan ikut bereaksi. Otaknya ikut mengirim sinyal gitu ya. Matanya ikut melihat, memperhatikan, lalu kemudian mengirim sinyal ke otak, lalu diputuskan untuk mengambil duri itu dari kaki tadi. Ketika badannya meriang, yang kita fahami meriang itu yang mananya gitu. Tapi kok semuanya

0: rasa panas gitu ya. Nah, seumpama seperti itulah tubuh kaum muslimin gitu. Maka ketika badannya sehat, maka semuanya pun bagus gitu ya. Ketika gizinya tercukupi, semuanya pun bagus, sama geraknya gitu. Nah, itulah umpama tubuhnya kaum muslimin. Jadi kalau ada kaum muslimin yang merasa ya udahlah, kita nggak usah terlalu memikirkan masalah Gaza, toh masalah dalam negeri juga masih banyak katanya. Khawatir ya, jangan sampai kita menjadi bagian dari kaum muslimin yang seolah-olah nih bagaikan bagian tubuh yang teramputasi gitu loh. Ada tapi enggak berfungsi gitu ya. Justru harusnya semakin kita melihat kondisi Gaza ini, kita makin bertanya, makin mengevaluasi apa sebenarnya yang salah di tubuh kaum muslimin. Kenapa luka itu tidak pernah sembuh gitu. Nah, jadi ini yang harus kita lihat tentang kondisi Gaza. Apakah hanya Gaza? Sebenarnya tidak, ada di masalah Suriah, ada masalah Sudan, kemarin juga sangat hangat gitu ya. Kemudian masalah-masalah muslim lainnya sebenarnya harus menjadi topik pembahasan di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi bukan musiman, juga bukan kalau lagi trending topik gitu ya, trending maka ikuti, tapi kalau misalnya lagi gak viral, tinggalin. Bukan gitu, harusnya punya kesadaran di tengah-tengah kaum muslimin. Selagi itu menyangkut urusannya kaum muslimin di belahan dunia manapun, maka itu menjadi bagian dari saya gitu. Nah, jadi ini ya yang terjadi. Maka padahal sebenarnya genosida yang dilakukan oleh Zionis Yahudi Laknatullah terhadap penduduk Gaza itu masih berlanjut hingga hari ini, hingga kita bahas nih siang ini gitu. Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan bahwa pada awal bulan Agustus kemarin, ini sudah tanggal 21, berarti sekitar 20 hari yang lalu, bahwa pesawat tempur Israel masih terus menggempur sejumlah wilayah di Palestina, termasuk kota Gaza di bagian utara, Deir al-Balah di wilayah tengah, serta Khan Yunis di selatan. Jadi di utara, tengah, selatan masih terus dibombardir sama Israel. Kemudian pemerintah Qatar, pemerintah Mesir, pemerintah Turki memang memberikan reaksi ya. Jadi bereaksi terhadap Zionis Yahudi atas semua serangan yang mereka lakukan terhadap Gaza. Namun yang kita lihat adalah ya seperti biasa, lagi-lagi hanya berupa kecaman. Tidak ada tindakan nyata yang terlihat dari para penguasa muslim tadi untuk menyelamatkan Gaza. Maka seperti biasa pula, karena tadi kaum musliminnya, penguasa muslimnya hanya dengan kecaman, maka seperti biasa juga Zionis Yahudi mengabaikan segala kecaman itu dari para pemimpin dunia muslim gitu loh. Ya kan enggak ada artinya sama dia kan, dan tidak ditolehnya pun, udah diteriakin pun, ditengoknya pun enggak gitu. Nah, operasi militer pemusnahan penduduk Gaza pun kalau kita lihat sampai sekarang masih terus berjalan. Nah, maka apa yang terlihat dari kondisi ini, sejak serangan jihad yang dilancarkan oleh Hamas ya ke wilayah jajahan Israel pada 7 Oktober 2023, dan memang kan kita lihat itu adalah upaya pembelaan warga Gaza, Hamas khususnya, terhadap tanah mereka. Karena Zionis itu sudah mulai menduduki, membangun pemukiman di wilayah mereka lebih dari yang biasanya gitu. Terus juga tersiar kabar bahwa ada memang upaya real untuk memindahkan warga Gaza dari tanah mereka sendiri. Ya wajar dong kalau pemiliknya marah gitu ya. Jadi pada tanggal 3 Oktober itu tahun 2023 menjadi titik mula gitu ya, dengan Tofan Gaza yang ada. Nah, maka sampai saat ini Zionis Yahudi terus melakukan serangkaian serangan brutal ke kawasan Gaza, dan hingga kita bahas pun sekarang korban di kalangan penduduk Gaza terus meningkat. Dan kalau kita lihat dari situs berita Al Jazeera pada awal Agustus tahun ini melaporkan jumlah korban di Gaza itu sudah mencapai lebih dari 73.000 loh deh. Lebih dari 73.000 orang, dengan lebih dari 174.000 lainnya mengalami luka-luka. Tapi kalau kita mau bicara tentang keimanan, alat yang dimiliki warga Gaza dengan teknologi yang dimiliki oleh Israel, bahkan ditopang oleh Amerika dan negara-negara penjajah lainnya, nggak bisa kan mereka memusnahkan semua gitu loh. Berarti memang terlihat ada pertolongan Allah. Cuma kita yang berada di luar Gaza tuh harusnya malu dan sadar diri gitu ya. Kenapa? Apa yang bisa kita lakukan? Mereka mempertahankan itu adalah tanahnya kaum muslimin gitu kan. Allah bersama mereka gitu. Cuma kita yang punya, apalagi penguasa-penguasa muslim yang punya alutsista dan yang lainnya, hanya berupa kecaman kah gitu. Nah, maka kalau kita lihat dari sini, genosida yang berterus-terusan gitu ya, genosida melalui operasi militer Yahudi adalah kejahatan yang sistematis. Itu bukan kejahatan dadakan, itu sistematis, berarti ada rancangannya, ada kerjasamanya, ada alat yang dipersiapkan, ada tentara yang juga sedang diakomodir ke sana, ada dana yang dikucurkan gitu ya. Maka semua itu tergambar dalam operasi militer yang dilakukan oleh Zionis Yahudi terhadap penduduk Gaza. Militer Yahudi secara sengaja menyasar penduduk sipil, terutama anak-anak, perempuan, dan lansia, bahkan warga disabilitas. Kan yang diserangnya ke situ. Ya sebenarnya cemen sih, ya kan? Masa ia melawan orang yang tidak punya senjata gitu loh. Nah, menurut PBB, rata-rata 47 perempuan dan anak perempuan di Gaza itu tewas setiap hari. Nih coba, setiap hari. Jadi 47 perempuan dan anak-anak kalau ditotalkan setiap hari itu ada meninggal sampai 47. Andai nih kita jumpa sama Rasulullah nih kan, mau ngomong apa kita? Kita bilang, ya Allah, gak urusan kami gitu ya. Maka ketika kita bahas ini di radio gitu kan ya, bersama Rao FM, kita berharap ini menjadi saksi di hadapan Allah kalau kita gak diam gitu. Dan semoga ini juga membuka mata hati kita, mata masyarakat, bahkan juga para penguasa yang memiliki teknologi, yang memiliki senjata, yang memiliki banyak kemampuan, bukan yang untuk bukan hanya sekedar ngomong. Ya rakyat cuma bisa ngomong gitu. Nah, ini kalau dalam Islam kan harus saling gitu ya. Maka kita sebagai masyarakat harus selalu mengingatkan penguasa bahwa ada loh tindakan nyata yang bisa dilakukan, yakni dengan solusi jihad. Nah, tindakan ini pun direstui. Jadi tindakan yang mereka lakukan terhadap Gaza tadi oleh Zionis Yahudi itu direstui oleh para pejabat pemerintahan Israel dan para rabi atau tokoh agamanya. Jadi kalau dibilang, oh Yahudi itu kan begini. Lah, tindakan kriminalitas, pembunuhan, genosida yang dilakukan oleh militer Yahudi, itu didukung oleh para pemuka agama dia sendiri. Nah, jadi gimana dong, ya kan? Jadi kalau ada yang mengatakan, oh itu hanya segelintir, tapi kalau itu dilegalkan oleh pemuka agama mereka, berarti sama tuh, gitu. Nah, maka militer Yahudi juga melakukan tindakan kekerasan seksual, kalau tadi pembunuhan ya, maka ini tindakan kekerasan seksual, pemerkosaan terhadap tahanan Palestina, dan ini udah jadi informasi umum di tengah-tengah kita gitu. Pada bulan Juni lalu, Al Jazeera itu merilis laporan investigasi dan ada sebuah film dokumenter terbaru berjudul Bodies of Evidence, Israel's Deadliest Weapon. Jadi isinya tuh berupa kesaksian adanya praktek pemerkosaan, kemudian adanya kekerasan seksual yang dialami oleh para tahanan perempuan dan penyiksaan sistematis di pusat-pusat penahanan Israel. Jadi mereka tuh kalau nangkap tahanan itu, kebayang gak sih kalau kita lihat berita-beritanya kan, setelah dibebaskan oleh Israel, kurus, kering, hilang ingatan, teriak-teriak gitu ya, bahkan ada yang giginya habis, tangannya hilang gitu loh. Tapi kalau tahanannya Israel, kaum muslimin, pulangnya masih segar gitu. Kenapa? Itulah adab perang dalam Islam, sedangkan bagi mereka tuh nggak ada adab. Nah, maka para tahanan yang menjadi korban itu bukan hanya perempuan ternyata. Jadi kekerasan seksual tadi itu bukan hanya perempuan yang merasakannya ketika ditahan sama Israel, juga ada pada kaum pria. Maka bukti genosida oleh Zionis Yahudi semakin nyata dengan adanya upaya penghancuran semua infrastruktur di Gaza. Ini yang terjadi sekarang. Makanya kan rumah sakit Indonesia juga dibom sama mereka gitu ya. Nah, sekolah, rumah sakit, pasar, pemukiman penduduk, bahkan rumah ibadah itu dibombardir. Bahkan gini, non-muslim ya. Jadi jangan hanya merasa, oh yang terjadi di Gaza tuh hanya muslim saja yang kena. Kristen pun ada kan? Maka di sana tuh gereja-gereja kuno yang terjaga selama ratusan tahun ketika dulu di bawah kekhilafahan Islamiyah, di bawah pemerintahan Islam ada, sekarang dibombardir oleh Zionis Yahudi. Nah, maka PBB melaporkan sekitar 80% bangunan itu sudah dalam kondisi hancur di Gaza. Kalau kita mau telisik nih, perang dalam Islam ya, itu diumumkan tuh deh kalau ada peperangan dalam Islam ya. Luar biasa gentle-nya kaum muslimin, luar biasa aturannya Allah, sangat sangat memukau gitu ya. Ketika terjadi peperangan, itu dikabarkan siapa yang berlindung di tempat-tempat ibadah, siapa yang tinggal di rumahnya, atau siapa yang tidak berada di medan perang, maka tidak akan diperangi. Jadi kalau misalnya ketemu pun dia di tengah jalan, gak akan ditangkap gitu loh. Jadi yang jadi tawanan perang siapa? Yang ikut perang. Nah, ini yang dilakukan sama Israel apa? Rumah orang dibantai ini. Bahkan dia penjajah gitu ya. Sebenarnya semua yang dilakukan salah gitu loh. Tapi kalau kita telisik dalam Islam, ketika kita bahas perang saja, di masa Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel, itu sampai dikabarkan tidak boleh ada nebang pohon. Gitu kan? Pohon aja dijaga gitu ya. Apalagi manusia. gitu. Itu luar biasanya peradaban Islam. Nah, jadi kalaupun ada, ya ada kepentingannya mungkin untuk membuat perahu dan yang lainnya gitu. Tapi enggak dengan kondisi hancur leburkan semua, enggak gitu. Makanya kan ketika penaklukan Konstantinopel tuh pada pagi harinya orang-orang kaget, muslim udah nyampe sini ya gitu. Tanpa dengan gambaran mengerikan sebagaimana yang difitnah oleh barat kepada kaum muslimin gitu. Nah, coba kita bahas, ada satu proyek yang kemarin berbondong-bondong negeri muslim ikut di dalam BOP, Board of Peace. Ya, kalau masih ingat ya, ada Board of Peace. Jadi kita dari Indonesia aja itu bayar iuran, kalau saya nggak salah tuh 17 triliun ya. Kalau saya nggak salah, pokoknya triliunan lah ya, untuk ikut dengan program itu yang diketuai oleh Amerika. Permasalahannya Amerika adalah saudara kandungnya Israel gitu. Nah, maka derita Gaza yang terus berjalan sebenarnya makin menguak keberadaan dari Board of Peace atau BOP ini yang tidak berguna. Nah, sama sekali tidak ada tindakan apapun dari BOP terhadap Israel yang terus melakukan genosida dan pencaplokan wilayah Gaza hingga hari ini gitu. Nah, maka padahal di antara poin penting kehadiran BOP yang dirancang oleh Donald Trump gitu ya adalah menjadikan Gaza sebagai kawasan zona deradikalisasi dan bebas teror. Persoalannya terorisnya, siapa tuh terorisnya? Israel enggak hilang dari situ. Betul. Ya kan? Kan teror kan? Yang meneror warga lokal kan? Yang meneror pemilik rumah kan gitu. Berarti terorisnya siapa? Israel. Kalau bisa dibilang tuh, Israel tuh apa? Teroris. The real of terrorist kan gitu ya. Maka kalau sudah seperti ini, apa artinya ketika negeri-negeri muslim masuk dalam BOP gitu? Dan bukankah seharusnya ketika kaum muslimin hadir bahkan dengan kekuatan, dengan persatuannya, harusnya kan membela, wajib membela kehormatan, wajib membela harta, wajib membela darah sesama kaum muslimin. Kan ini yang seharusnya kita tuju gitu ya. Lah, kenapa enggak Mbak aja? Karena dalam konsep Islam itu jelas masyarakat itu hanya untuk mengamar ma'rufi kan ya. Maka yang punya, siapa yang punya kendali atas semua itu? Negara. Yang punya alutsista, yang punya yang lainnya lah gitu ya, yang memang bisa melakukan tindakan penghentian gitu. Maka itu kan negara. Maka ini yang kita bahas. Yang pertama nih kita bahas sesinya bahwa sebenarnya kondisi Gaza mulai dari 7 Oktober 2023, berarti sekarang sudah 2026, 3 tahun lebih, hampir masuk 3 tahun ya, ini sudah di Agustus, kemudian kita disuruh gabung dengan BOP hingga hari ini, sebenarnya gak ada sesuatu yang berubah, bahkan Israelnya jauh lebih brutal lagi gitu. Ini yang mau kita kuak ya di sesi pertama ini. Insya Allah nanti kita bahas di sesi berikutnya kenapa kita harus membela Gaza gitu.
1: Oke, kita jeda dulu sebentar dengan beberapa iklan ya, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
3: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas ma burta, betul deh kele.
4: Ima da Eda, betul deh, on ma get manabusi perlengkapan di baruta, neget berbagas on Eda.
3: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
4: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
3: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
4: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
3: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
4: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Kembali lagi di 105 Reva, menyalan kita di hari ini yaitu ingat derita Gaza masih belum sirna ya.
1: Kelupaan. Tadi udah kita bahas kenapa, kita akan membahas kenapa membela Gaza. Yang pertama tadi, derita Gaza tuh belum sirna, masih bahkan lebih parah gitu ya. Nah sekarang kita bahas di sesi kedua, wajib membela Gaza. Kenapa? Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya. Al-Muslimu akhun al-Muslim la yazlam la yazlim. Seorang Muslim itu adalah saudara bagi Muslim yang lain, la yazlimuhu. Tidaklah dia menzolimi saudaranya, wala yaslimuhu. Dan tidak pula dia membiarkan saudaranya tadi. Ya. Kemudian kata Rasulullah apa? Man kana fi hajatihi akhi kana Allahu fi hajatihi wa ma. Jadi nanti di yaumil akhir kata Rasulullah, barang siapa yang memenuhi kebutuhan barang siapa yang pada posisinya dia memenuhi hajat kebutuhan dari saudaranya, maka Allah pun akan memenuhi kebutuhan saudaranya. Jadi kalau ada yang bilang gini, jangan terlalu baik nanti dimanfaatin. Kata Allah, barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Nah, berarti kondisi Gaza gitu juga enggak? Ya kan? Apa kebutuhan Gaza? Keamanan. Nah, maka Allah akan memenuhinya bagi mereka. Terus apalagi dalam hadis tersebut disampaikan, "Wa man farraja 'an muslimin qurbatan farajallahu 'anhu biha qurbatan." Dan kata Rasulullah begini lagi, siapa saja yang menghilangkan kesulitan dari seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan kesulitan daripadanya di yaumul akhir kelak, gitu ya. Wa man syatara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Dan siapa saja yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah pun akan menutupi aibnya nanti di yaumul akhir. Berarti poinnya pertama, muslim itu bersaudara. Yang kedua, Rasulullah bilang tidak boleh saling menzalimi, apalagi saling membunuh. Kemudian yang ketiga, tidak boleh membiarkan saudaranya menghadapi kondisinya sendiri. Yang keempat, ketika kita memenuhi kebutuhan saudara kita, maka Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Kelima, siapa yang menghilangkan kesulitan seorang muslim dalam hal yang hak ya, bukan dalam keburukan, bukan dalam hal kebatilan gitu, tapi dalam hal yang benar, maka Allah akan menghilangkan kesulitan daripadanya.

hari. Ya itu 2 jam aja udah habis tuh gitu. Blokade, jangan kasih listrik. Jangan kasih, enggak ada yang bisa masuk ke pemukiman Israel yang ilegal itu misalnya. Enggak dibolehkan masuk makanan, enggak dibolehkan masuk listrik, enggak dibolehkan masuk persenjataan. Dia mau dapat dari mana? Dan kan kalau kita lihat nih, posisi Israel itu kan ya, dia udah nyaplok wilayah Palestina, yang selatannya ada Mesir, yang atasnya ada Lebanon. Berarti kan ini ada izin yang diberikan kepada Israel untuk mengakses semuanya gitu loh. Nah, andai negeri-negeri muslim tadi bersatu, sanksi aja, embargo aja, cukup dengan embargo, pasti udah gak bisa lagi gitu. Nah, hanya saja semua tidak pernah dilakukan oleh penguasa muslim. Mereka malah menjadi sekutu yang tidak terlihat kepada Israel dan induk semangnya. Sekutunya siapa? Amerika. Memang sih gak langsung ke Israel kerjasamanya, tapi kerjasamanya dengan Amerikanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 22, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yu'aduna man haddallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kamu tidak akan mendapati kaum yang mengimani Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara atau keluarga mereka. Jadi kata Allah dalam Quran surah Al-Mujadalah ini, gak mungkin orang yang beriman sama Allah dan Rasulnya, beriman kepada hari kiamat, justru bekerja sama dengan orang yang menentang Allah. Itu gak mungkin, ya kan? Gak mungkin. Jadi kalau ada yang mengaku muslim tapi justru malah bekerja sama dengan pihak yang menentang Allah, nah dipertanyakan gak keimanannya? Maka ini yang harus kita pahami gitu ya. Terus apa solusinya? Pasti kan kaum muslimin bicara gitu. Terus apa solusinya? Militer harus sebanding dengan militer, bukan dengan sipil. Negara lawan negara, benar kan? Itu baru apple to apple. Tapi kalau negara lawannya rakyat biasa, militer yang pakai tank lengkap dengan semuanya gitu ya. Nah, mengelawan anak kecil itu enggak akan seimbang gitu. Maka solusinya apa? Jihad. Nah, seharusnya kaum muslimin harus menjadikan Islam sebagai sudut pandang dan solusi untuk semua persoalan. Bukan hanya persoalan dalam negeri, bukan hanya persoalan dalam rumah tangga, tapi seluruh persoalan termasuk persoalan krisis di Gaza. Termasuk juga mungkin ini ya, yang terjadi di Indonesia sekarang, kebakaran hutan yang di Kalimantan yang sangat luar biasa kan. Kemudian juga masalah, ini juga sama-sama kita doain nih saudara kita yang ada di NTT gitu ya. Banyak persoalan dalam negeri ini. Maka Islam tuh punya solusinya loh, baik di dalam maupun di luar negeri gitu. Nah, maka sebabnya keimanan pada Islam mengharuskan setiap muslim untuk selalu terikat dengan hukum-hukum syara. Allah tuh menuntut kita tuh untuk terikat sama hukum syara loh. Ya kenapa harus begitu kan? Islam tuh gak usah lah terlalu ketat-ketat kali katanya. Kita masuk sekolah aja harus ketat ngikutin aturan sekolah. Kalau enggak kita gak lulus gitu kan ya. Kalau enggak kita gak akan bisa dapat ijazah dari situ. Baru sekolah yang diatur oleh manusia. Nah apalagi Allah gitu loh. Allah yang menciptakan kita dari yang tidak ada kemudian menjadi ada. Allah yang menciptakan alam semesta. Ya Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik. Kadang saya mikirnya gini ya dek ya. Ada ulama sekarang nih yang mengambil ibroh. Kenapa ya dalam Islam gambarnya Rasulullah tuh gak boleh ada? Ya kan? Dari zamannya Rasul kenapa sih gak ada? Kan kita umatnya dirindu sama beliau. Nah, terus ada yang bilang gini, coba lihat di zaman AI sekarang, andai foto itu ada, andai gambar Rasulullah itu ada, bisa jadi udah dimainkan. Ya kan? Udah dibuat lelucon, udah dibuat ini. Masya Allah kan? Kita merasakannya memang enggak hikmah ya langsung yang disampaikan dari apa yang dilakukan oleh para sahabat hingga generasi berikutnya, tapi ibroh yang kita dapat, pelajaran yang kita dapat apa, luar biasa loh ya kan. Melukis wajah Rasul tuh enggak boleh gitu kan ya, jangankan melukis wajah Rasul, yang lainnya juga enggak boleh kan dilukis gitu ya. Nah, maka ini yang harus kita pahami, itu persoalan kecil apalagi persoalan yang sangat luar biasa besarnya. Ya kalau kita mau melihat apakah ada negara yang sekarang betul-betul sejahtera, tidak ada bunuh dirinya, tidak ada stresnya gitu ya. Mungkin kalau kita mau berkaca dalam peradaban Islam, selama 1300 tahun lamanya Islam diterapkan secara sempurna, mulai dari terbentang seluas 2/3 belahan dunia, mulai dari Maroko sampai Merauke gitu ya, hanya terjadi 200 tindakan kriminal. Berarti per sekali 6 tahun baru terjadi satu tindakan kriminal yang terlapor gitu. Berarti luar biasa.

0: nggak sejahteranya? Luar biasa. Nah, jadi kalau kita mau menelisik lebih banyak lagi, maka kita akan semakin terpukau, semakin jatuh cinta dengan Islam. Nah, persoalannya kalau kita selalu dijauhkan dari Islam dan kita pun tidak berupaya untuk dekat dengan Islam, gimana mungkin kita bisa jatuh cinta dengan Islam gitu? Kan ada istilahnya tuh, tak kenal maka tak sayang. Gitu. Oke, berarti kenapa nggak sayang dengan Islam, nggak cinta dengan Islam? Berarti karena tidak kenal gitu. Nah, maka seharusnya yakin bahwa hanya Islam satu-satunya jalan untuk keluar dari berbagai krisis, khususnya topik kita di hari ini tentang Gaza. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Apa kata Allah? Tidaklah patut bagi li mu'minin wala mu'minatin atas mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan idza qadallah, apabila Allah telah menetapkan sesuatu dan rasulnya gitu ya. Jadi Allah dan rasulnya telah menetapkan sesuatu pada perkara mereka, amran ayyakuna lahumul khiyarah, ternyata bagi mereka ternyata ada pilihan, enggak harus pakai aturan Allah gitu. Jadi tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukmin jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka tadi. Maka siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dolla dolla dan mubinan. Kesesatan yang betul-betul sesat gitu ya. Nah, maka kita lihat dengan kondisi ini, boleh gak sih kita menyelisihi aturan Allah? Ternyata gak boleh. Allah kasih aturan A, harus pakai yang A. Allah kasih yang B, kita juga harus pakai yang B gitu. Maka terkait genosida di Gaza, sungguh telah jelas perintah Allah bahwa solusi satu-satunya adalah dengan jihad. Kenapa? Karena itu adalah cara terakhir, bukan cara terakhir ya, memang dari awal sampai akhir itulah caranya gitu ya, untuk mengusir Yahudi dari tanah Palestina. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam Quran dan Allah telah memerintahkan jihad yang defensif. Jadi jihad itu nanti ada dua, jihad ofensif dan jihad defensif namanya. Jihad difa'i. Jadi yang dimaksud di sini adalah jihad difa'i, defensif. Jadi kalau orang nyerang kita, kita boleh balas. Jadi muslim itu enggak dengan posisi ketika dia dibombardir diam aja sabar, enggak di situ posisinya gitu ya. Tapi ada jihad difa'i namanya. Jadi jihad defensif atas setiap invasi musuh yang ditujukan ke negeri-negeri muslim. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 194, siapa saja yang menyerang kalian, seranglah ia secara seimbang dengan serangannya terhadap kalian. Jadi kalau diserang, balas lagi tapi dengan yang seimbang. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk mengusir siapapun yang telah mengusir kaum muslimin. Ya, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum man haitsu akhrajuhum. Akhrajakum. Nah, perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka dan usirlah mereka sebagaimana mereka telah mengusir kalian dari tempat kalian. Gitu. Nah, maka Qadi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah dalam kitab Syakhsiyah Islamiyah jilid 2 menyatakan bahwa jihad itu hukumnya fardu ain saat muslim diserang oleh musuh. Dalam konteks Palestina, fardu ain bukan hanya berlaku bagi muslim yang ada di sana. Jadi yang wajib untuk melakukan jihad siapa? Muslim yang di Palestina aja? Bukan. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, ternyata berlaku jihad tadi untuk seluruh muslim di sekitar wilayah Palestina saat agresi musuh tidak dapat dihadang oleh warga setempat. Jadi muslim yang lain yang berada di sekitaran wilayah Palestina tadi wajib juga untuk ikut. Karena itu, sungguh telah berdosa kaum muslimin, terutama bagi penguasa muslim yang berdiam diri dan tidak menggerakkan pasukan untuk berjihad untuk memerangi dan mengusir entitas Yahudi dari tanah Palestina. Karena ini persoalan muslim secara keseluruhan. Karena yang ada di tanah itu udah enggak sanggup lagi. Berarti muslim yang lain harus hadir gitu. Maka haram pula membuka diplomatik ya, hubungan diplomatik dengan Zionis Yahudi, termasuk bergabung dengan BOP sebenarnya. Karena induknya, induk semang si Israel tadi siapa? Amerika. Yang membentuk BOP? Amerika gitu. Yang menjadi sarana justru malah mengokohkan Israel gitu ya. Maka ini yang harus kita pahami. Jadi tadi dari sisi dalil, wajib gak untuk dibela? Wajib, karena Rasulullah tidak boleh dibiarkan, kemudian juga harus ditolong gitu ya. Kemudian kata Allah juga, kalau kalian dizolimi, kalau kalian diserang, maka seranglah dengan cara yang setimpal gitu. Apalagi ketika diusir dari tanah kalian, maka usirlah mereka gitu kan ya, karena kan itu tanahnya kaum muslimin gitu. Nah, jadi wajib untuk dibela. Di sisi lain ya, solusinya adalah dengan jihad. Nah, jihadnya itu nggak mungkin lagi dilakukan oleh warga Palestina saja, karena mereka udah nggak sanggup gitu. Maka wilayah Muslim sekitarnya harus menyegerakan diri. Nggak bisa lagi, lebih dekat lagi, yang lebih dekat lagi gitu. Nah, maka wahai kaum Muslimin gitu ya, serulah para pemimpin kita agar mengerahkan pasukan untuk mampu melakukan jihad visabilillah mengusir Israel. Wajib bagi para pemimpin dunia Islam untuk membebaskan tanah Palestina dengan kekuatan militer, karena tadi tidaklah seimbang militer melawan anak kecil, ya kan, atau wanita, atau tadi yang lansia, bahkan yang disabilitas yang mereka serang gitu, nggak akan seimbang. Militer itu idealnya dilawan oleh militer, negara harus dengan negara. Maka sungguh mereka akan menghadap kepada Allah, warga Palestina akan menghadap kepada Allah dengan hisab yang amat keras gitu ya. Jadi kalau kita lihat dengan kondisi saat ini Israel, sungguh ya, mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang amat berat atas sikap diam atau membatasi diri hanya dengan retorika kosong. Dan mereka akan diminta pertanggungjawaban para penguasa muslim tadi atas setiap darah muslim yang tumpah di sana. Padahal mereka punya kekuatan dan kekuasaan untuk menghentikan semua genosida yang terjadi di Gaza. Ya, penguasa muslim itu kalau ditanya punya enggak kekuatannya? Punya. Ada militernya? Ada. Ada senjatanya? Ada juga. Maka bagaimana yang harus kita lakukan? Ini yang sebenarnya yang harus kita fahami, bahwa tidak cukup dengan retorika, tapi memang dengan tindakan nyata gitu. Insyaallah ya. Jadi ini yang harus kita fahami. Dan sebenarnya janji Allah itu sudah jelas. Kenapa? Apa yang dimaksud dari janji Allah? Bahwa sesungguhnya kaum muslimin itu akan dimenangkan oleh Allah pada akhirnya. Tapi ketika kaum muslimin, Rasul juga upayakan kan gitu. Jadi enggak, jadi ada upaya dari Rasulullah. Kalaulah penaklukan kota Mekah itu cukup dengan berdoa, kenapa Rasulullah tidak berdoa saja gitu? Justru Rasulullah pergi melakukan dakwah, menghadap ke bertemu dengan banyak kabilah ketika di musim haji gitu ya. Lalu kemudian bertemu dengan gitu, kemudian tegaklah Islam di Madinah, baru dari situ terjadi peperangan dan yang lainnya hingga bisa menaklukkan kota Mekah. Ya kalau ditanya hanya cukup dengan berdoa, kita yang berdoa dibanding dengan mulut Rasulullah yang berdoa, lisannya Rasulullah yang berdoa, tentulah Allah lebih memilih doanya Rasul kan gitu. Tapi kenapa Rasulullah justru malah melakukan tindakan nyata, bukan hanya mencukupkan dengan doa? Karena memang Allah ingin melihat upaya dari umatnya gitu ya, dari hambanya gitu loh. Dan memang kita tuh gimana, apa yang harus kita lakukan? Mencontoh Rasulullah kan gitu. Jadi nggak cukup dengan hanya sekedar ya udah didoain aja gitu, atau kemudian juga oh Palestina butuh makanan, kirim makanan, Palestina butuh selimut, kirim selimut. Nggak cukup dengan itu. Bagaimana menghilangkan penjajah tadi, teroris tadi ya, teroris Yahudi gitu. Ini untuk solusinya gitu.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke, nanti kita sambung ke segmen ketiga waktu
0: boleh, yang boleh,
1: closing
0: boleh.
1: Statement kita ya.
0: Iya boleh.
1: Oke, kita ke iklan lagi, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM Your Lifestyle.
1: Rekan Rau, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
3: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain

0: sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
2: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
3: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, dan tak terasa kita masuk ke segmen ketiga ya, Uhti. Ataupun ya, nanti sekalian closing statement kita ya,
4: boleh,
3: Uhti.
4: Boleh.
3: Oke, mungkin bisa dilanjutkan kembali, Uhti.
4: Ini saya mau kasih fakta ya, dari yang dilakukan oleh Zionis ya, Dek ya. Jadi sebenarnya berapa kali sih Zionis Yahudi melakukan pelanggaran saat gencatan senjata terjadi di Gaza? Udah dibuatnya gencatan senjata, berapa kali dia langgar gitu ya oleh si teroris Yahudi tadi tuh. Nah, menurut kantor media pemerintah Gaza, sejak gencatan senjata yang berlaku pada 10 Oktober tahun lalu 2025 hingga 19 telah melakukan sedikitnya 3.795 pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata. Kadang dia yang minta gencatan kan, karena dia butuh nafas. Nah, dia butuh senjata, tapi dia juga nanti yang melanggar gitu. Nah, meliputi serangan udara, penembakan artileri, penembakan terhadap warga sipil, penghancuran rumah dan infrastruktur, kemudian penghambatan bantuan kemanusiaan. Waktu itu juga sempat viral kan, gak boleh masuk ke dalam katanya. Kemudian juga serta penahanan 149 warga Palestina dari Gaza. Bahkan relawan yang kesana juga masih banyak yang mereka tahan ya sampai sekarang gitu. Maka pada periode 10 Oktober 2025 tahun lalu hingga 14 April 2026 saja tercatat 921 kali penembakan yang mereka lakukan di luar garis yang udah dikasih kuning itu, 1109 kali pengeboman dan penembakan artileri, serta 273 kali penghancuran rumah dan properti warga Gaza. Akibat dari seluruh pelanggaran tadi, sejak gencatan senjata yang diberlakukan telah tercatat 1250 warga Palestina itu gugur syahid dan 4110 orang itu terluka dan 804 kasus harus evakuasi gitu. Jika dihitung sejak dimulainya agresi pada tanggal 7 Oktober. Jadi diefek sih ke dia gitu. Ini mungkin tambahannya sedikit sih, Dek.
3: Oke, ini ada yang bertanya dari pendengar kita di Facebook.
4: Iya.
3: Ya. Ini kita bacakan ya,
4: iya, boleh.
3: Dari Kak Sani Fatimah ini katanya. Dulu jika Islam hendak berperang dalam kafir Quraisy atau perang-perang lainnya, membuat kesepakatan tentang aturan berperang, kapan dan di mana berperang terlebih dahulu disepakati. Kalau AS dan Israel sekarang tidak seperti dulu.
4: Sederhananya mereka menganggap sepele kaum muslimin.
3: Betul ya.
4: Itu jawaban yang paling ya simpulannya itu. Di masa lalu negeri Islam itu, daulah Islam itu punya power yang sangat luar biasa kuat. Bahkan orang barat saja banyak yang belajar ke negeri Islam gitu ya. Yang dulu namanya Daulah Islam yang terbentang dari ya tadi 2/3 belahan dunia dari Maroko hingga Merauke gitu. Dan memang kan aturan Islam itu ketika kita bicara tentang hubungan luar negeri nanti boleh dikaji dalam kitab Ajihizah yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, ada bahasan tentang Departemen Luar Negeri. Nah, di dalam Departemen Luar Negeri itu konsep hubungan luar negeri Islam, negara Islam akan melakukan hubungan luar negeri ketika kesepakatannya berdasarkan dari negeri Islam tadi. Nah, maka kan konsekuensinya adalah ngikut aturan Islam berperang gitu loh. Jadi bukan ngikut aturan yang lain, tapi ngikut aturan Islam berperang. Sehingga dalam peperangan Islam memang disepakati. Dan memang mungkin dulu kalau kita lihat juga track record di masa lalu gitu ya,

0: apa namanya, bangsa-bangsa yang berperang itu kan juga masih gentle ya dibanding yang sekarang gitu. Tapi memang aturan Islam itu sangat luar biasa, peperangan pun ada adabnya. Makanya diumumkan dulu, kayak tadi yang saya sebutin, diumumkan dulu di mana tempat-tempat orang-orang untuk berlindung kalau dia tidak ikut dalam peperangan gitu ya. Bahkan gini, tawanan ya, kalau dalam Islam itu terluka tawanannya tadi, bukan dibiarkan dia dengan terlukanya. Kalau sudah ditawan ya, diobati. Coba kalau sekarang, ya udah biarin aja mati, mati dengan sendirinya gitu. Bahkan mereka siksa. Kalau dalam Islam enggak, dikasih makan kan, gitu. Bahkan dulu di masa Rasulullah pernah juga tuh tawanan perang, akhirnya disuruh dia ngajarin orang-orang untuk apa namanya, membaca atau apa gitulah. Nah, kenapa? Karena dengan cara begitu dia baru bisa dibebaskan gitu. Jadi memang Islam itu sangat beradab bahkan untuk perkara peperangan. Jadi kalau ditanya tadi kenapa sedemikian, kalau di masa lalu Islam punya power yang sangat kuat karena Islam itu diterapkan memang betul-betul, Al-Qur'an itu diterapkan mulai dari Al-Baqarahnya, Al-Fatihahnya, sampai An-Nasnya gitu ya. Jadi enggak ditinggalkan. Nah, sehingga membuat Islam itu berdaulat, membuat Islam itu menjadi mercusuar dunia, terkenal sebagai raksasanya dunia, sehingga negara-negara lain pun harus ngikut aturan Islam kalau memang mau berperang gitu kan ya. Nah, jadi kalau sekarang ya enggak ada lagi gitu loh. Institusinya hilang, perisainya hilang. Jadi barat tadi merasa sepele gitu loh. Jadi Amerika tuh ngerasa ya udah biarin aja gitu. Israelnya kan juga ngerasa gitu kan, kapan dia yang minta gencatan senjata, dibuat gencatan senjata, buatlah nih pertemuan ini segala macam, dia juga yang melanggar gitu. Kayak tadi yang saya jelasin kan sebelum kita bahas pertanyaan ini, berarti kesana perginya. Nah, artinya kaum muslimin berarti harus kembali kepada koridor syariat sehingga kewibawaan negeri muslim itu ada kembali, dan itu harus dengan persatuan yang utuh di seluruh dunia gitu. Itu mungkin
1: ini mungkin semoga terjawab ya, ini pertanyaan dari Kak Sani Fatimah tadi. Oke, dan tak terasa juga sudah di penghujung acara kita waktu ya. Ini mungkin closing statementnya masih ada atau
0: udahlah yang tadi.
1: Oke, ini semoga menjadi menambah wawasan kita semua ya. Dan nantikan juga obsesi di hari Jumat berikutnya.

0: Rekan Rawi, inilah kilas utama hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberikan perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Utara pada Jumat 21 Agustus 2026 dinominasi hujan ringan. Sejumlah daerah di Sumatera Utara seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Nias, Langkat, Deli Serdang, dan Kota Medan diperkirakan mengalami hujan ringan. Sementara sebagian wilayah lainnya diperkirakan berawan. Suhu udara di Sumatera Utara pada Jumat diperkirakan berada dalam kisaran 15 derajat Celcius hingga 36 derajat Celcius. Suhu terendah diperkirakan terjadi di Tapanuli Utara, yakni 15 derajat Celcius, sedangkan suhu tertinggi mencapai 36 derajat Celcius di Padang Lawas Utara. Informasi perakiraan cuaca tersebut berdasarkan data resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Demikian kilas utama hari ini, saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

wabarakatuh. Selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Rao Memori, menemani siang Anda dengan deretan lagu-lagu kenangan terbaik yang penuh cerita dan nostalgia. Saatnya menikmati suasana siang Anda yang lebih hangat, lebih santai bersama lagu-lagu pilihan yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Tetap bersama kami di 105.

0: 105 FM.
1: Rekan Rau, siapa di paling nikmat apalagi ditemenin lauk favorit? Tapi ternyata nasi terlalu panas bisa membuat gula darah lebih cepat naik loh. Soalnya nasi panas memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diubah tubuh menjadi gula. Akibatnya tubuh jadi gampang lapar, ngantuk, bahkan kurang baik kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes. Berbeda dengan nasi yang sudah didiamkan beberapa saat atau nasi dingin, karena mengandung pati resisten yang lebih baik untuk menjaga gula darah tetap pencernaan. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan nasi panas sama sekali ya. Cukup beri jeda sebentar sebelum dimakan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta pola makan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat kecil untuk lebih menjaga kesehatan mulai dari hal sederhana.

0: Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa seseorang yang menutupi aib saudaranya ketika di dunia, maka akan ditutupi aibnya di akhirat kelak. Dan meriwayatkan, radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
1: لا يستر عبد عبدا في الدنيا

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
2: Sian dia doh kele, songona belanja doh widaon.
3: Mada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
2: Tola do mada kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam naget pesta. Bisa do disi kele dah.
2: Toko aha ma kele guarna.
3: Tangion da kele.
4: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Di kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
5: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

Rekan Rao pernah bangun tidur lalu sendi terasa nyeri, panas bahkan sulit untuk berjalan. Saat keluhan asam urat muncul, kebanyakan orang biasanya langsung menghindari makanan seperti daging atau jeroan. Padahal tanpa disadari, beberapa jenis sayuran juga bisa memicu naiknya kadar asam urat jika dikonsumsi berlebihan. Bukan berarti sayur itu buruk ya, namun untuk penderita asam urat, ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya dibatasi agar sendi terasa nyaman dan aktivitas tidak terganggu. Jenis sayuran tersebut yaitu yang pertama bayam. Bayam memang terkenal sehat karena kaya zat besi dan serat. Tapi ternyata sayuran ini mengandung purin yang cukup tinggi dibanding sayur hijau lainnya. Pada penderita asam urat, konsumsi bayam berlebihan bisa memicu nyeri sendi atau pembengkakan. Yang kedua, asparagus. Asparagus sering dianggap sayuran premium yang identik dengan pola makan sehat. Namun, asparagus tersebut sayuran dengan kandungan purin yang cukup tinggi. Bagi penderita asam urat yang sedang kambuh atau kadar asam urat sebelum stabil, asparagus sebaiknya dikurangi dulu agar tubuh tidak bekerja lebih berat dalam membuang sisa purin. Yang ketiga, kembang kol. Kembang kol sering dijadikan pengganti nasi atau campuran menu diet. Rasanya enak dan fleksibel diolah jadi berbagai makanan. Tetapi sayuran ini juga mengandung purin dalam jumlah sedang hingga cukup tinggi. Yang perlu dihindari adalah konsumsi berlebihan dalam satu waktu. Yang keempat, jamur. Jamur dikenal sebagai daging nabati karena teksturnya mirip daging dan rasanya gurih. Sayangnya, beberapa jenis jamuran mengandung purin yang bisa memengaruhi kadar asam urat. Jadi, kalau Anda punya riwayat asam urat, sebaiknya jamur dijadikan pelengkap makanan saja, bukan menu utama dalam porsi besar. Kelima, daun dan biji melinjo. Ini yang paling sering jadi perbincangan. Daun melinjo, biji melinjo sampai emping memang lezat, tapi kandungan purinnya cukup tinggi. Beberapa penderita asam urat mengaku keluhan sendinya muncul karena terlalu banyak makan emping atau sayuran berbahan melinjo. Karena itu, jenis makanan ini termasuk paling disarankan untuk dibatasi. Dan yang terakhir, kangkung. Kangkung adalah favorit banyak orang karena murah, enak, dan mudah diolah. Meskipun kandungan purinnya tidak setinggi melinjo, beberapa penderita asam urat merasa tubuhnya lebih pegel atau sendi tidak nyaman setelah makan kangkung terlalu banyak. Karena reaksi tiap orang berbeda, pentingnya untuk memperhatikan respon tubuh masing-masing. Lalu, sayur apa yang lebih aman? Nah, rekan Rao, masih banyak pilihan sayur yang lebih ramah untuk penderita asam urat. Misalnya, timun, wortel, labu siam, dan selada. Selain itu, perbanyak minum air putih agar tubuh lebih mudah membuang sisa asam urat melalui urin. Itu dia informasi seputar beberapa jenis sayuran yang perlu dibatasi oleh penderita asam urat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua dalam memilih menu yang lebih sehat. Dan sampai jumpa di informasi

Rekan Rau, selain dikenal baik untuk pencernaan, pisang juga dipercaya dapat membantu meredakan diare. Pisang termasuk dalam pola makan yang dikenal dengan metode diet bread. Bread merupakan singkatan dari banana atau pisang, rice atau nasi putih, apple sauce atau apel yang dihaluskan, dan toch atau roti panggang. Keempat jenis makanan ini direkomendasikan karena rendah lemak, rendah serat kasar, dan mudah dicerna oleh tubuh. Kombinasi makanan tersebut dapat membantu mengurangi iritasi pada saluran pencernaan sekaligus membantu memperbaiki tekstur feses. Meskipun begitu, diet bread tidak dianjurkan dilakukan dalam jangka panjang karena kandungan nutrisinya terbatas. Setelah kondisi tubuh membaik, pentingnya untuk kembali mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Selain pisang dan menu dalam diet bread, ada beberapa makanan lain yang juga aman dikonsumsi saat diare. Di antaranya, kentang rebus, ayam tanpa kulit dan lemak, biskuit tawar, sereal rendah serat, oatmeal, serta gandum. Tak kalah penting, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dan minuman yang mengandung elektrolit dapat membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat diare. Jika diare berlangsung lama atau disertai gejala berat, sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Itu dia informasi singkat tentang pisang yang dapat membantu meredakan diare. Semoga bermanfaat untuk kita semua.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas mah burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengen ngasih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rawe.

Rekan Rau, menjaga kesehatan lutut penting banget loh, apalagi saat usia mulai bertambah. Soalnya, semakin bertambah usia, otot tubuh juga perlahan melemah. Kalau lutut tetap kuat, aktivitas seperti berjalan, naik tangga sampai bangun dari duduk jadi lebih nyaman dan aman. Nah, ada beberapa latihan sederhana tanpa alat yang bisa membantu memperkuat sendi lutut. Yang pertama, squat. Gerakan jongkok ini membantu memperkuat paha dan menjaga stabilitas lutut untuk aktivitas sehari-hari. Kedua, lunges.

sekat jam. Gerakan ini membantu lutut lebih siap menahan benturan dan meningkatkan kekuatan saat bergerak cepat. Dan yang terakhir, skylift squat. Latihan ini fokus memperkuat otot paha depan yang penting untuk menopang lutut saat jongkok atau naik tangga.

0: dan bergerak, lutut bisa tetap kuat dan sehat hingga usia senja nanti. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk kita semua ya.
1: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

Kembali lagi di 105 Raw FM ya rekan Raw, tak terasa kebersamaan kita di siang hari ini sudah berakhir. Semoga lagu-lagu kenangan yang sudah dihadirkan bisa membawa kembali kenangan indah. Saya Layla pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan terus dengerin Radio 105 Raw FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Harukan Ra, selamat siang bareng sama Laila selama 2 jam ke depan. Tepatnya di formasi pukul jam 14 hingga 16 ya, yang bakal nemenin siang Anda di program Ketabo. Kita butuh sedimpuan, kita butuh Raw FM. Jadi rekan Ra yang ingin request lagu favoritnya di lagu Tapsel dan juga Batak ya, boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS dan juga telepon ya. Oke, ini langsung saja kita sapa dari via telepon. Halo, kita butuh sedimpuan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ketabu.
0: Gimana kabarnya, Ma?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, selalu fan-fan aja ya.
1: Iya dong, itu yang diingat.
0: Iya.
1: Barang berharga.
0: Mau request lagu apa, Mama?
1: Lagu Batak lagu sama Mama.
0: Boleh, yang berjudul apa?
1: Buru buha baci.
0: Buru. Dari Arvindo, dari Arvindo S ya, Mama?
1: Iya, itu sekali.
0: Oke, Mama, ini lagunya disalam buat siapa ini?
1: Salamnya spesial buat Laila. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Yang banyak-banyak minum. Buat Mama Bayu Bintang, Mama Ika, Mariska 1-2, Buat Mama Hadi, Buat Mama Api, Buat Laila, Nama Ayu, Buat Marina, Buat Ayah Jafran. Dan sini semua yang lagi dengan
0: Raja. Oke, Mama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Keta Butuh Sidimpuan.
2: Halo, Keta Butuh Sidimpuan.
0: Keta Bu, Mang Buru, gimana kabarnya?
2: Apa Laila?
0: Gimana kabarnya, Om Buru?
2: Biasa saja, sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa, Om Buru?
2: Lagu Batak.
0: Boleh, yang berjudul apa?
2: Judulnya Ulinai Dengganai Molo Sadarohata.
0: Dari dari siapa itu, Om Buru, kalau boleh tahu?
2: Dari Asiro Trio.
0: Ulinai dengan
2: Molo Sadarohata.
0: Oke, Om Buru, ini ada lagunya di salam buat siapa ini?
2: Salamnya buat yang perdana tadi, Mama Iqbal. Iqbal, Bang Sadan, Ayah Jabran, Bang Sarul, Marina, Laila, Mama Burmis, Mama Dira, Mama Ika, Mama Rizki Tuhul. Tapi katanya Mama Rizki Buruara aku udah pindah ke Medan ya kan?
0: Iya, Muru.
2: Dengar itu. Dan semua-semuanya Laila lagi dengar.
0: Oke, Muru.
2: Oke, salam.
0: Waalaikumsalam, Muru. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita Butuh Sidimpuan.
3: Halo, selamat siang, kita Butuh Sidimpuan.
0: Selamat siang, kita Butuh Sidimpuan. Aduh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Mama Yuni di Kampung Tobu.
0: Dengan Mama Yuni ya. Gimana kabarnya, Mama?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat-sehat lah kita semua ya.
0: Iya, amin. Mau request lagu apa, Mama?
3: Lagu Tapsel aja lah.
0: Boleh, yang berjudul apa ini, Ma?
3: lagu Otak Kotor. Kotor.
0: Kotor. Otak Kotor dari Dedi KDI ya?
3: Iya, iya.
0: Oke, Mama Adi, salam buat siapa ini?
3: Iya, buat semua yang dengar aja lah.
0: Oke, Mama.
3: Ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, Mama. Nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita butuh sidimpuan.
4: Ketabo Tural FM.
0: Ketabo. Selamat siang, Bang. Gimana kabarnya?
4: Baik, kamu?
0: Baik juga. Mau request lagu apa, Bang?
4: Ada dari Top Shimamura.
0: Ada. Yang berjudul apa, Bang?
4: Yang apa ada aja lagunya itu.
0: Ada Nadong Artini Hepeng, MBG, Mur Irit Mur Kikit, Parumain Zaman Sanari, Paket, Suami Napurpur, Depok, Mudik, Sosmed, Makail, Titik Sapar Tambuan, Amarta, Parumain Kontan, Rumah Sakit Panyosalan, Kredit Mambain Susah, Calik.
4: Nadong Artini Hepeng.
0: Oke, Bang, di salam buat siapa ini lagunya?
4: Kirim salam buat keluarga besar Abang David. Semoga sehat selalu. Semua penyiar dan pendengar setia RFM, terima kasih ya.
0: Oke, Bang, ditunggu lagunya ya. Nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan yang dari via chat WhatsApp ya. Request lagu Selendang Biru dari nggak tahu, intinya yang paling banyak like-nya itulah. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita butuh sidimpuan.
3: Kita butuh Rau FM. Kita bu. Assalamualaikum.
0: Kita bu. Waalaikumsalam, Mama. Gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mau request lagu apa, Mama?
5: Lagu Batak.
0: Boleh, yang judulnya apa ini?
5: Anak Siak Kangen.
0: Anak
5: Siak Kangen.
0: Dari siapa itu, Mama?
5: Kurang tahu ya siapa penyanyinya.
0: Anak Siak Kangen. Bentar ya, Mama, kita cek.

0: Ini ada dari Style Voice, Mama.
1: Oh, itu pun jadi ya.
0: Oke.
1: Salam buatnya Laila, selamat tugas. Buatnya Bapak Bayu Juntak, Mama Rizky Ektuhul, Mama Rizky Borwarahap, Mama Ika, Mama Ilham, buat Edaku, Bijalan Damat, buat Mak Nathan, dan semua yang lagi dengar aja lah.
0: Oke, Mama, ditunggu lagunya. Nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan yang dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Bang Syahdan Lubis. Waalaikumsalam, Bang. Kita putus rimpuan, ketabo-ketabo, request lagu Memori Sedimpuan di salam-salam buat Bapak Bayo Juntak di Batuna 2, Capis di Panyanggar, Sahru Regar, Toyib di Pijor Calling, Ayah Japran di Siloting Baru, Asru Panggabean di pusat kota Padang Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, dan semua pendengar Radio FM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, Bang, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi yang dari via chat, dari via telepon. Halo, Ketabo Tuh Sidimpuan.
2: Ketabo, dari Riko di kota Sidimpuan.
0: Ketabo, ya? Dengan Laila, Bang.
2: Oh, bagaimana cuaca di kota Sidimpuan kali ya?
0: Di sini cerah, Bang. Cerah. Cerah banget, panas.
2: Panas ya, beda sama di kota Sidimpuan. Hujannya ringan aja lah.
0: Iya, kayak gerimis-gerimis gitu.
2: Malu-malu apanya, malu-malu hujannya. Matahari. Jadi bisa kes lagu?
0: Bisa, Bang, di lagu Batak dan juga Tapsel ini.
2: Lagu Mandailing aja lah, yang judulnya Matahariku.
0: Bentar ya, Bang, kita cek Matahariku. Dari Ada. Yahya featuring Siti ya, Bang?
2: Iya.
0: Oke, Bang, ya. Disalam.
2: Dua itu, kalau enggak salah aku dua itu.
0: Iya, Yahya featuring Siti.
2: Iya.
0: Iya,
2: disalam. Aku nyampe yang di Pacatiko di semua salam komplain di pelajar mau ikut lagi di salam kompa aja di Facebook di WA buatnya mau Mama Ika lagi Mama Nasir buatnya Mama Rizki dua-duanya banyak semua mau ikut nanti salam kompa buatnya kakak selamat tugas sampai tuntas ditunggu lagunya kita putih limpuan.
0: Oke, Bang, ditunggu lagunya nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan lagi yang dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Opung Iqbal. Waalaikumsalam. Kita putus sirimpuan, ketabu-ketabu, request lagu Baju Nabi Rong di salam buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayo Juntak di Batuna 2, Saru Regar, dan semua pendengar Rau FM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon ya. Halo, ketabu putus sirimpuan.
3: Kita butuh sidimpuan.
0: Ketabu. Gimana kabarnya, Bang?
3: Kabarnya baik.
0: Aduh, kurang semangat ini, Bang.
3: Sama kita, Laila.
0: Biasanya Abang ini selalu semangat.
3: Sama kita loh, Mas.
0: Saya semangat loh ini, Bang.
3: Semangatnya kau.
0: Iya, mau request lagu apa, Bang?
3: Iya, sama kita loh, Mas.
0: Saya semangat ini.
3: Oh, semangat ya.
0: Iya.
3: Oh, mau request lagu lah.
0: Boleh, Bang, yang apa ini? Batak dan Tapsel.
3: Aku lagi puasa, Laila.
0: Oh, pantas ya, Bang. Benar apa benar ini puasa?
3: Makanya ya, Mas. Laila, cuaca juga di sini gerimis-gerimis hujan, Laila. Tiap hari hujan.
0: Aduh. Mau request lagu apa, Bang?
3: Mau request lagu, Laila. Laila canggung. Campur-campur atau lagu apa ini, Laila?
0: Di lagu Batak dan juga Tapsel, Bang.
3: Oh, kirain campur-campur.
0: Ini kan nggak weekend, Bang. Nanti di weekend kita campur.
3: Oh, gitunya.
0: Iya.
3: Mau request lagunya. Ini aja deh lagunya. Oh, dona terpilit. Sada sansa sudenauli. Apa sih judulnya tuh?
0: Bentar bang, kita cek.
3: Sonang duau, bahagia duau, rabdut o. Coba cek.
0: Hodona terpilih kayaknya bang judulnya ini.
3: Itu ya itu.
0: Iya.
3: Jangan salah ya, masalahnya aku lihat di YouTube nah terpilih itu banyak, tapi nggak itu lagunya.
0: Dari siapa itu bang? Dari Style Voice atau dari Argana Trio?
3: Pokoknya aku sering dengar di karaokean gitu lagunya itu. Oh Trio kali yang nyanyi ya?
0: Iya.
3: Iya Trio Trio ya.
0: Dari Argana Trio ya bang?
3: Ya mungkin ya, jangan salah ya Laila.
0: Oke bang.
3: Passwordnya Laila canggung, Laila canggung, Laila resah hatinya bingung. Semangat ya Laila.
0: Iya bang, abangnya Cahyo juga semangat yang puasanya.
3: Iya.
0: Oke bang.
3: Ayo apa ini hari Jumat ya kan?
0: Iya. Puasa Jumat ya bang?
3: Aturannya puasa, kalau puasa Senin Kamis ya kan? Makanya aku lemas ini. Ya udahlah semangat ya Laila, sehat selalu ya.
0: Oke bang.
3: Salam buat semua. Cayo.
0: Oke bang. Ditunggu lagunya bang, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan lagi yang dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Rau. Waalaikumsalam. Ini Bokis dari PT MCD, request lagu Batak Ito Namanja, kirim salam untuk Laila Manis. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Bang Cepis di Panyanggar, request lagu Malungun by Joget Remix. Salam-salam buat Bapak Yujuntak di Batuna 2, Bang Toib di Pijor Calling, Mr. Kumbang di Puja, spesial buat karyawan Dawa Market yang lagi monitoring di 105 FM. Makasih Laila. Oke bang, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Salam dari Sitamiang Water Clean, minta lagu dari Top Sima Morap Paket. Salam-salam buat yang nyiar dan salam buat Bang Supri Sambalapi. Oke bang, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke rekan Rau, yang buat rekan Rau yang ingin dengerin lagu favoritnya nanti boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822 9999 6105. Saya tunggu requestan dan salam-salamnya ya, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
4: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
5: 105. Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipiro. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
6: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B, Kota Padang, Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
7: Eh Pak RT, ada apa ya Pak?
8: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
7: Oh boleh, sebentar ya Pak. Eh Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
8: Boleh Bapak minta garamnya sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
7: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
8: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
7: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
8: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
7: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang malam hari membuatnya takut untuk menjalaninya, atau dia bakhil terhadap hartanya untuk disedekahkan, atau takut terhadap musuh untuk diperanginya, maka hendaknya dia memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi, karena yang demikian itu lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada emas sebesar gunung

0: الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Ketahuilah, tidak ada suatu amal pun, baik yang saleh atau yang buruk, yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi dan mengetahui, mendengar serta melihat segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun bersemayam di atas singgasana yang lebih tinggi dari langit ketujuh, akan tetapi tetap bersama kita dengan pendengaran, penglihatan dan pengetahuannya. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari pengetahuannya. Maka bertakwalah selalu kepada Allah. Jalankanlah perintah-perintahnya dan tinggalkan larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
5: "Wa huwa ma'akum aynama kuntum."
4: Dan Dia selalu bersama kalian di manapun kalian berada. Dan juga berfirman,

0: Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah, baik di bumi ataupun di langit.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Tak terasa 2 jam kebersamaan kita di program Ketabos sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh pendengar Raw FM yang sudah merequest dan kirim-kirim salamnya di siang ini ya. Jangan kemana-mana karena masih ada program menarik lainnya yang akan menemani kamu di 105 Raw FM. Saya Laila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rau nilai kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Puluhan calon jamaah umroh asal Kabupaten Mandailing Natal gagal berangkat karena diduga ditipu travel tidak berizin yakni Travel Sultan Andalus Aramai. Sesuai agenda yang telah dijanjikan, 30 calon jamaah umroh harusnya diberangkatkan dari Bandara Kuala Namu Selasa 18 Agustus 2026. Sampai batas waktu yang ditentukan, ternyata tidak ada kejelasan dan kemudian pimpinan travel yang disebut-sebut bernama Ustadz Alwi Batubara hilang tanpa kabar. Musibah yang menimpa calon jamaah umroh ini pun sempat viral di media sosial. Hal ini lantaran satu orang jamaah umroh wanita menyampaikan kekecewaannya. Disebut para jamaah berangkat dari daerahnya sejak Minggu 16 Agustus 2026. Kemudian mereka diinapkan di Hotel Wings sekitar bandara. Di sini karena tidak ada kejelasan, mereka pun mengaku menjadi terlantar. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Julkifli Sitorus yang dikonfirmasi mengakui kalau Travel Sultan Andalus Aramain tidak terdaftar dan belum punya izin. Atas hal ini pihaknya mengaku sudah membentuk tim dan memindai calon jemaah umroh ini dari hotel ke asrama Haji Medan. Total dari data yang mereka dapatkan, ada 29 orang calon jemaah umroh yang gagal berangkat. Mantan Kemenag Kabupaten Serdang Bedagai ini bilang selama ini mereka sudah sering mensosialisasikan agar warga bisa mengecek perizinan travel yang mau dipilih untuk keberangkatan umroh. Jangan sampai yang tidak punya izin dipercaya begitu saja. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari tribunmedan.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Faisal Optik promo Ramadan. Selama bulan Ramadan, Faisal Optik menghadirkan promo spesial Ramadan 2026 yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Dapatkan diskon hingga 30% untuk berbagai jenis kacamata berkualitas.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
2: This is the greatest.
3: So, this my face.

I'd like to watch you sleeping. Cari cara bagaimana kita bisa menjelajahi alam alam mimpi. Berdua akhirnya bisa terbang dan bermain-main di awan. Berenang-renang ke

the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Rau dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Rau, senang sekali rasanya tetap kembali lagi hadir menemani ruang dengar Anda ya di sore hari ini. Dan rekan Rau, saatnya kita santai sejenak ya, melepas penat setelah beraktivitas sambil menikmati pilihan lagu-lagu dangdut yang akan siap bikin suasana sore makin asik dan bergoyang ini. Ya rekan Rau, inilah program kita Request Sore bersama RFM. Tepatnya rekan Rau bebas memilih lagu favorit. Kirim salam ya, titip pesan tentunya, request lagu dangdut kesayangan Anda. Dan buat rekan Rau yang sedang di perjalanan, di rumah, di tempat kerja, atau lagi santai bersama keluarga, jangan kemana-mana. Yuk langsung kirim request dangdut terbaik pilihan Anda semua. Langsung saja hubungi Tata ke nomor 0822 9996105. Bisa melalui via chat, WhatsApp, telepon, dan tentunya SMS ini. Oke, rekan Rau, ini Tata lihat dulu siapa yang bergabung dari via telepon perdana yang akan menghubungi Tata. Ini sudah bergabung ya dari Bang Borka dari via telepon ini, kita sapa dulu. Halo, request sore bersama RFM.
1: Halo juga.
0: Halo juga Bang Borka. Mau request lagu apa ini Bang di sore hari ini?
1: Dangdut.
0: Iya.
1: Dangdut.
0: Dangdut. Dangdut. Mau judulnya apa ini Bang?
1: Kucing sembunyi kuku.
0: Kucing sembunyi kuku. Oke, kita lihat dulu ya Bang ini. Kucing sembunyi kuku. Oke, ini ada lagunya Bang ini yang cover?
1: Ya terserah dirimu lah.
0: Oke. Ini apanya, kirim salamnya buat siapa nih Bang?
1: Ya buat dirimu aja lah.
0: Oke, siap Bang Borka, ditunggu lagunya ya, nanti Tata putarkan lagunya. Siap banget ini Bang Borka sukses ini ya. Terima kasih buat kirim salamnya buat Tata ya. Ini Tata lihat lagi kembali dari via chat WhatsApp ya. Yang bergabung dari via chat WhatsApp, Tata lihat dulu. Sebelum Tata bacakan dari via chat WhatsApp, kita angkat dulu ini dari via telepon. Ini sudah bergabung dari Bang Noah ini, kita sapa dulu. Halo Riko, sore bersama RFM.
2: Halo Riko, sore bersama RFM. Dengan siapa dirimu?
0: Dengan Tata di Padang Sidimpuan, Bang Noah.
2: Bau-bau, ya mah.
0: Bau-bau, wow, ini harum-harum, harum parfum ini Bang.
2: Emang udah mandi?
0: Udah dong. Ya Bang, ini gimana kabarnya nih Bang Noah ini?
2: Alhamdulillah, kabar buruk.
0: Kabar buruk selalu ya Bang. Oke Bang, ini markas lagu apa ini di sore hari ini? Judulnya
2: Cinta
0: ini?
2: Cinta Karet.
0: Hah?
2: Cinta Karet.
0: Dari siapa tuh Bang? Cinta Karet.
2: Gak tahu. Jangan si Mega Mustika.
0: Mega Mustika yang ada ini.
2: Ada kemarin, enggak megang stiker.
0: Oke, Tata lihat dulu ini. Kirim salamnya aja dulu, Bang.
2: Kirim salamnya buat dirimu.
0: Ah, terima kasih. Rajin-rajin
2: mandi.
0: Iya.
2: Buat Marina, jangan kuat-kuat makan. Terima kasih.
0: Oke, Bang, ini ada lagunya.
2: Siapa?
0: Dari Gadis Manja Group ini.
2: Menjadilah.
0: Oke Bang, siap. Jadi, ditunggu lagunya. Bye-bye. Buat Bang Noah ditunggu lagunya, nanti Tata putarkan lagunya ya. Next lagi, Tata lihat lagi ini dari via chat WhatsApp. Oke, sebelum dari via chat WhatsApp, masih ada kembali dari via telepon ini Bang Hero. Kita sapa kembali. Halo, request sore bersama RFM.
3: Iya, request sore. Selamat sore.
0: Selamat sore juga
3: Bang. Ada yang bisa saya bantu?
0: Ada yang bisa saya bantu untuk mereka lagu ini Bang?
3: Ya gitu dah. Mau tolong diputarin lagunya itu dong.
0: Yang mana Bang?
3: LP Suka Esi.
0: Judulnya apa ini?
3: Yang bikin mewek itu loh.
0: Apa itu?
3: Sumpah Benang Emas ya. Kadang ku berpikir kan ku mencari gantimu, sekian lamanya aku hidup janda.
0: Iya Bang, ini sumpah benang emas dari Elvi Sukaisi ini.
4: Ada kan?
0: Ada Bang, kirim iya. Salamnya buat siapa ini?
3: Buat Tata lah, buat Tata sama semuanya.
0: Oke Bang, siap.
3: Nikmati hari-harimu ya.
0: Iya, Abang juga. Bye-bye sayonara.
4: Bye-bye.
0: Ya, siap Bang Heru ini. Ditunggu lagunya nanti. Tata putarkan lagunya. Terima kasih kembali sudah dikirim salam buat Tata ini. Yap, next lagi ya. Ini saatnya Tata bacakan dari via chat WhatsApp ini. Sudah bergabung tanpa nama. Dengan ujung nomor 5423 ingin rekas lagu Kamu Hoax dari Boyen. Dan kirim salamnya buat pendengar aja. Oke siap, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Next lagi, lagi dan lagi tetap bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung tanpa nama kembali ini ingin rekas lagu yang judulnya Lenggang Kangkung dari Gea Yobi. Dan kirim salamnya buat kakak aja, selamat bertugas sampai tuntas. Oke siap, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Ya rekan Rau, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Jadi buat rekan Rau yang ingin request lagu lagi dangdut ya, khusus dangdut di sore hari ini, langsung saja hubungi Tata ke nomor 0822-999-6105. Jadi kita kembali ke lagu, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda nadong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
4: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: 안 주호진 씨가
1: 하, like me. 루, 과자 주가 habis. 에, 랑가는 온통 주게 이거든 habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebab. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk sama-sama menggali ilmu-ilmu keislaman. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar dampak negatif khamr bagi pelakunya. Pada dasarnya, setiap syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pasti akan membawa kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, baik secara pribadi maupun masyarakat. Syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa perintah, ketika kita laksanakan, pasti akan membawa kebaikan dan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, setiap larangan yang diterjang pasti akan menyeret pelakunya kepada mara bahaya, baik di dunia maupun di akhirat. Termasuk dalam masalah ini yaitu larangan meminum khamr. Ketika seseorang meminum khamr, semoga kita dijauhkan, maka perbuatan tersebut dapat membahayakan diri sendiri. Dan di antara bahaya khamr yang akan didapatkan bagi peminumnya yaitu, yang pertama, khamr merupakan penyebab segala bentuk tindakan kriminalitas. Pendengar yang budiman, kita ketahui bersama bahwa banyak kasus pembunuhan yang dilakukan oleh sang anak kepada orang tuanya, ini tidak lain disebabkan karena miras atau khamr yang ia konsumsi. Berapa banyak pula kasus perusakan kehormatan para gadis belia disebabkan arak. Berapa banyak juga kasus perampokan akibat pelakunya meminum minuman keras. Dan berapa banyak perzinaan dipicu karena minuman beralkohol. Berkaitan hal ini, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam riwayat Hakim rahimahullah, "La tashrab al-khamro fa'innaha miftahu kulli syarrin." Jauhilah oleh kalian khamr, karena dia adalah kunci pembuka segala kejahatan. Kemudian bahaya khamr yang kedua yaitu laknat Allah subhanahu wa ta'ala kepada peminumnya. Hal ini sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi." Allah melaknat khamr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang meminta diantarkan. Bahaya khamr yang ketiga, yaitu peminum khamr diserupakan dengan penyembah berhala. Hal ini sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Mudminul khamri ka'abiti wasanin." Pecandu khamr seperti penyembah berhala. Pecandu, yaitu orang yang sudah ketergantungan dengan peminum khamr, mereka diserupakan dengan para penyembah berhala, disamakan dengan kekufuran yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika meninggal sebelum bertaubat. Sungguh, ini merupakan balasan yang sangat mengerikan. Bahaya khamr yang keempat, yaitu bagi pecandu khamr diharamkan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah rahimahullah, "La yadkhulul jannata mudminu khamrin." Artinya, tidak masuk surga pecandu khamr. Pendengar yang budiman, setiap kita dan seberapa besar apapun dosa kita, pasti berkeinginan besar masuk surga. Bahkan kita rela mengorbankan jiwa, raga, harta dan apa yang kita miliki untuk menggapai kampung surga. Akan tetapi, terdapat orang yang diharamkan merengguk kebahagiaan dan kenikmatan surga, yaitu para pecandu khamr yang meninggal dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadikan khamr sebagai nutrisi, gizi, dan minuman tradisi. Wal-inyadzubillah. Kemudian, bahaya khamr yang kelima, yaitu dengan miras inilah setan sengaja menghalang-halangi orang muslim dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menimbulkan kebencian dan permusuhan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, untuk membuat kegaduhan atau kerusakan di masyarakat, biasanya seseorang meminum khamr terlebih dahulu supaya percaya dirinya timbul dan berani. Hal ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Ma'idah ayat 90-91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuki abainakumul adawata wal bawdo'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu. Kemudian bahaya khamr yang keenam, yaitu tidak diterima sholat peminum khamr selama 40 hari. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Ibnu Majah rahimahullah, man syaribal khamra lam yakbalillahu lahu sholatan arba'ina sobahan, fa'in taba taballahu alaihi, fa'in ada lam yakbalillahu lahu sholatan arba'ina sobahan, fa'in taba taballahu alaihi, fa'in ada lam yakbalillahu lahu sholatan arba'ina sobahan, fa'in taba taballahu alaihi, fa'in ada arrabi'ata lam yakbalillahu lahu sholatan arba'ina sobahan, fa in taba lam yatubillahu alaihi wasaqahu min nahril khobali qila ya abba abdirrahman wa man nahrul khobal qala nahrun min sadidi ahli nar. Barang siapa minum khamr maka salatnya tidak diterima selama 40 pagi, tetapi manakala ia bertobat Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima tobatnya. Dan jika kembali lagi minum dan mabuk, maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi, tetapi manakala ia bertobat, Allah subhanahu wa ta'ala menerima tobatnya. Dan jika kembali lagi minum dan mabuk, maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi, tetapi manakala ia bertobat, Allah subhanahu wa ta'ala menerima tobatnya. Dan jika masih kembali lagi minum khamr, maka adalah hak Allah tidak menerima tobatnya dan memberinya minum dari nahri khobal pada hari kiamat. Mereka bertanya, wahai Rasulullah SAW, apakah nahri khobal itu? Beliau SAW menjawab, sungai nanah dari kotoran penghuni neraka. Pendengar yang budiman, maksud tidak diterima sholatnya, yaitu bukan berarti sholatnya tidak sah atau dia boleh meninggalkan sholat, tetapi maknanya dia tidak mendapatkan pahala atas sholatnya sebagai hukuman pelaku minum minuman keras. Jadi faedah dari pelaksanaan sholatnya hanya sebagai penggugur kewajiban saja. Dan masih banyak lagi dampak khamr bagi pelakunya, dan yang paling mengerikan di antara dampak tersebut adalah azab Allah subhanahu wa ta'ala bagi para peminum khamr di neraka yang menyala-nyala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampunan untuknya oleh para penghuni langit dan bumi. Bahkan ikan-ikan yang ada di air juga memintakan ampunan untuknya.

0: adalah modal utama bagi seseorang untuk meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu senantiasa berjalan, sementara keadaan seseorang selalu berubah dan tidak pernah menetap. Kesehatan akan disusul dengan datangnya penyakit. Waktu luang akan segera disusul dengan kesibukan. Masa muda akan disusul dengan ketuaan. Keadaan kaya terkadang berganti dengan kemiskinan. Bahkan, kehidupan akan diakhiri dengan kematian. Kedamaian dan ketenangan pun dapat berganti dengan kekacauan dan fitnah atau godaan yang dapat mengancam jiwa dan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpesan kepada segenap umatnya agar bersegera dalam melakukan amal-amal solih sebelum terjadinya keadaan yang menyulitkan dalam beramal. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Badiru bil a'malis salihah fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا.
0: Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal solih sebelum terjadinya ujian besar yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu saat seseorang pada waktu pagi dia beriman tetapi pada waktu sore dia kafir, atau pada waktu sore dia beriman namun pada waktu pagi dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan keuntungan dunia yang sedikit.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innash shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

Dan dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.

Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta. Berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.

0: Kisah inspiratif sahabat.
1: Dikisahkan, ada seorang nenek yang datang kepada Abu Bakar untuk meminta warisan dari salah seorang cucunya. Lalu Abu Bakar berkata kepadanya, "Aku tidak menemukan bagianmu di dalam kitab Allah dan aku tidak pernah mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagianmu." Kemudian Abu Bakar bertanya kepada para sahabat, lalu ber

0: Dirilah Mughirah bin Syu'bah. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya seperenam. Abu Bakar berkata, apakah ada orang yang mendengar bersamamu? Muhammad bin Salamah pun berdiri dan bersaksi seperti itu. Setelah mendengarkan masukan dari para sahabat itu, Abu Bakar pun menerapkan kepada nenek tersebut dan memberinya seperenam bagian dari harta cucunya. Abu Bakar melihat bahwa orang-orang terdekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, dan Ali bin Abi Thalib sendiri, sedangkan mereka orang yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paling akrab, paling mulia, paling beliau cintai dan paling agung, hanya meriwayatkan sedikit saja dari hadis Rasulullah. Jumlah hadis yang diriwayatkan ketiganya tidak sampai 1/100 hadis yang diriwayatkan para sahabat lainnya. Padahal, keistimewaan salah seorang di antara mereka tidak ada yang menyamai 3 orang terbaik tersebut. Perbedaan pun mulai tampak pada teks-teks hadis, sehingga Abu Bakar menganggap bahwa hal ini bisa mendatangkan bahaya. Oleh karena itu, dia mengumpulkan orang-orang dan berkata, kalian menceritakan hadis-hadis dari Rasulullah yang kalian berbeda di dalamnya. Jika demikian, orang-orang setelah kalian akan lebih parah lagi perbedaannya. Jadi, janganlah kalian menceritakan satu hadis pun dari Rasulullah. Jika ada orang bertanya kepada kalian, katakanlah, antara aku dan dirimu ada kitabullah. Halalkanlah apa yang ia halalkan dan haramkanlah yang ia haramkan. Abu Bakar berkeinginan kuat mengajari setiap orang dari segala sesuatu yang wajib mereka ketahui untuk mengasah otak dan mendidik hati mereka dan agar dapat memperbaiki kualitas agama dan dunia mereka. Abu Bakar tidak meninggalkan satupun apa yang dia ketahui dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dia ajarkan kepada orang lain sampai pada pengelolaan mereka terhadap harta pribadi mereka. Abu Bakar sangat mencamkan sebuah ayat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.
0: Quran Surat Al-Isra Surat 17 ayat 27.
1: Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.
0: Quran Surat Al-Isra Surat 17 ayat 29.

0: Berdasarkan ayat-ayat yang suci ini, Abu Bakar mengingatkan orang-orang yang mengira bahwa dunia kejayaan sudah datang kepada mereka untuk menjauhi sikap boros dan kikir. Dia beranggapan bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang sederhana, yang bisa menempatkan diri pada posisi antara boros dan kikir. Karena di antara keduanya, boros dan kikir, terdapat kelurusan atau keadilan. Kemudian dia berkata, "Sesungguhnya aku sangat membenci rumah tangga yang membelanjakan rezeki beberapa harinya dalam waktu satu hari."
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Kepala Badan Kepegawaian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kusnul Fanani Sitorus mengatakan masih ada 5 jabatan kosong. Beliau mengatakan 5 jabatan tersebut yakni Dinas Sumber Daya Air atau SDA, Dinas Pariwisata, Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, atau Disdukcapil PMD, Biro Administrasi Pimpinan Umum dan Biro Administrasi Ekonomi. Saat ini pihaknya masih dalam proses pencarian talenta. Meski begitu, 5 jabatan tersebut telah diisi oleh pelaksanaan tugas. Untuk mengisi 5 jabatan ini bukan dibuka melakukan pelelangan jabatan. Saat ini sudah memasuki setengah tahun perjalanan ASN di tahun 2026. Pihaknya berencana akan melakukan penguatan manajemen talenta. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dalam tribunmedan.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipiro. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Sian dia doh kele, songonna belanja do widaon.
3: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
2: Tola do madegi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
2: Toko aha makele gwarna?
3: Tangion da kele.
4: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Wiwinya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: الإقامة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudhu dan terus melakukan salat.

yakin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.

0: kehidupan manusia tak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang teramat singkat. Seorang Muslim yang akalnya cerdas, maka ia akan berpikir dan berbuat untuk mempersiapkan bekal menjalani kehidupan yang abadi di akhirat, bukan kehidupan dunia yang sementara dan singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-kayyis man dana nafsah wa 'amila lima ba'da al-maut, wal-'ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani."
0: Orang yang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah akalnya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa beramal.

0: kisah inspiratif sahabat.
1: Memiliki cita-cita untuk mensejahterakan rakyatnya dan membuat semua rakyatnya hidup berkecukupan. Setiap kali ada sahabat yang menegur karena Umar terlalu banyak dalam membagikan harta, dia selalu menjawab, "Kalau ada harta, akan aku beri setiap orang dari mereka sebanyak satu sa. Dan aku akan terus menambah jumlah itu selama masih ada harta, kemudian membagikannya semampuku. Dan jika aku mampu memberi untuk setiap orang satu kilah atau 16,5 liter, akan aku beri mereka per kilah. Dan jika masih lebih, akan aku beri mereka sebanyak-banyaknya tanpa batas ukuran." Jika bertemu dengan rakyatnya, Umar selalu menanyakan keadaan gubernurnya atau menyuruh orang untuk menanyakan perihal pemerintahan daerah yang menjadi bawahannya. Terkadang Umar menyuruh mendatangkan seseorang dari daerah yang sangat jauh untuk ditanya tentang gubernurnya, bagaimana tindak tanduk mereka terhadap rakyat. Dan kalau mereka menjawab, "Bagus wahai Amirul Mukminin," Umar akan bertanya kembali, "Apakah dia biasa menjenguk rakyat yang sakit?" Jika jawabannya ya, mereka akan ditanya lagi, "Apakah dia biasa mengunjungi para budak? Bagaimana muamalahnya dengan orang-orang lemah dan tidak mampu? Apakah dia sering membuka pintu rumahnya untuk membantu rakyat atau tidak?" Kalau salah satu dari beberapa pertanyaan ini dijawab tidak, Umar akan langsung memecat orang itu dan menghitung hartanya. Andaikan harta gubernur itu lebih banyak dari ketika dia diangkat menjadi gubernur, kelebihannya itu akan dibagi dua. Setengahnya untuk dia, setengahnya lagi diserahkan ke Baitul Mal. Umar tidak pernah menghiraukan siapapun bawahannya yang melanggar. Bahkan dia pernah menghukum orang-orang sekali Bersa'ad bin Abi Waqqas, Abu Hurairah, dan para sahabat lainnya.

Umar berusaha untuk tidak menzolimi rakyat ataupun pemimpinnya sekecil apapun. Oleh sebab itu, jika ada yang dizolimi, kedua belah pihak akan dipanggil, baik yang mengadukan maupun yang diadukan. Pernah suatu ketika, masyarakat di satu daerah mengadu kepada Umar tentang gubernurnya. Umar memanggil keduanya untuk diadili. "Bicaralah," katanya kepada yang mengadu. "Gubernur kami ini selalu kesiangan membuka pelayanan kepada kami. Benarkah demikian? Kalau benar, mengapa?" Gubernur tergugat itu menjawab, "Demi Allah, aku tidak suka untuk membeberkan alasanku, tetapi karena diminta, aku pun akan menjelaskan. Aku tidak mempunyai pembantu, sehingga aku harus membuat adonan, harus menunggu sampai matang, setelah itu aku buat roti, kemudian aku berwudu dan baru berangkat untuk melayani mereka." Umar bertanya lagi kepada yang mengadu, "Dia tidak pernah melayani kami pada waktu malam," katanya. Gubernur itu menjawab, "Sungguh aku tidak suka menyebutkan alasan ini, tapi karena diminta aku akan sebutkan. Aku punya prinsip yang berusaha aku pegang teguh. Waktu siang aku sediakan untuk rakyat, dan waktu malam aku sediakan khusus untuk Allah." Umar bertanya lagi kepada yang mengadu, "Masalahnya apa lagi?" Orang itu menjawab, "Dalam sebulan dia mempunyai satu hari untuk berlibur." Gubernur itu menjawab, "Aku tidak mempunyai pembantu untuk pencuci pakaianku, dan aku gunakan hari itu untuk mencuci. Kemudian diriku menunggunya sampai kering. Setelah itu barulah aku menemui mereka pada sore harinya." Umar sangat bahagia melihat kewaraan gubernurnya. Umar memujinya dan menyanjungnya. Rakyat yang mengadu pun meminta maaf karena telah berburuk sangka. Ketika gubernurnya ini meminta agar Umar mengganti posisinya dengan orang lain, orang-orang yang mengadukan gubernur tersebut justru meminta kepada Umar agar tetap mempertahankannya untuk menjadi gubernur.

0: Ikhwan Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi, Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta.
2: Concern orang tua saya terhadap pendidikan itu cukup tinggi, bahwa anak itu harus sekolah, sehingga orang tua saya itu sangat-sangat memperhatikan pendidikan, sampai rela kalau lah sampai hidupnya itu pas-pasan misalnya, tapi kalau demi pendidikan akan difasilitasi semaksimal mungkin.
1: Berbahagialah memiliki orang tua yang mempunyai komitmen yang tinggi pada pendidikan semua putra-putrinya, sehingga setiap anak mendapatkan kesempatan dan peluang menempuh pendidikan sesuai cita-cita dan keinginannya. Ketersediaan biaya pendidikan saja tidak cukup bila orang tua tidak menganggap pendidikan itu penting. Begitu juga sebaliknya, komitmen saja tidak cukup bila tidak diikuti ketersediaan dana. Beruntunglah, kedua hal itu, komitmen dan biaya, tersedia bagi tokoh kita, Dr. Wijayanto MA, seorang ustadz sekaligus konselor independen. Insan Edukasi, Dr. Wijayanto MA yang akrab disapa Pak Wijayanto, lahir di Solo 27 Desember 1968, yang selalu menempuh pendidikan di dua tempat, yaitu pendidikan formal yang membekalinya dengan ilmu dan pendidikan agama yang membekalinya dengan pembentukan karakter dan spiritual. Pada saat Pak Wit kuliah di Antropologi Gajah Mada, pada saat yang sama Pak Wit kuliah di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, lulus pada tahun yang sama, 1992. Gelar MA Degree Sosiologi diperoleh di International Islamic University Islamabad, Pakistan.
2: Saya ada 4 kerjaan pokok sekarang. Kerjaan pokok ya kerja di bidang agama, karena saya punya pondok pesantren ya. Jadi saya ngajar dan belajar ilmu agama. Kerjaan kedua ya di TV, yang memang jadi tanggung jawab. Saya masih di ANTV dan TV One yang secara rutin. Yang ketiga saya di training center. Saya lebih dari 10 training center. Saya masuk dalam kepribadian, ESQ, kemudian manajemen kolbu, dalam pengertian bagaimana manajemen stres dan juga post-poor syndrome. Saya dipakai di IPB, saya dipakai di banyak universitas dan juga training center di Jakarta terutama, dan juga di Jogja. Dan yang ketiga dosen. Dosen ini tidak bisa kita lepaskan karena saya pegawai negeri ya. Saya ngajar di Pascasarjana di Gajah Mada di MMUGM.
1: Insan Edukasi, apa yang telah dicapai Pak Wit sekarang ini tidak pernah lepas, bahkan justru berpangkal pada pola pendidikan yang diterima oleh Pak Wijayanto dan kedelapan saudaranya dalam keluarganya.
2: Karena memang karakter building itu mungkin juga disadari oleh bapak saya, bahwa tidak cukup di sekolah-sekolah formal. Karena memang kelemahan sekolah-sekolah formal ini kurang membina karakter. Kebanyakan hanya berfokus bagaimana anak didik itu menjadi orang pinter, tetapi tidak berpikir bagaimana anak itu menjadi benar. Sehingga orang tua tidak merasa cukup kalau sekolah hanya di sekolah formal di negeri, tetapi juga di diniyah, di sekolah-sekolah agama.
1: Pada kenyataannya, pendidikan di Indonesia hanya menyediakan wilayah-wilayah intellectual quotient, sedangkan emotional quotient dan spiritual quotient kurang mendapat porsi yang memadai. Sebagai contoh, mahasiswa bisa lulus S1 apabila dia telah mengikuti perkuliahan, menulis skripsi, kemudian lulus ujian, tanpa memperhatikan bagaimana akhlak, kepribadian, karakter dari mahasiswa tersebut. Apakah dia berbudi pekerti baik, karakternya baik, berkepribadian baik, jujur, dan hal-hal lain yang menyangkut emotional quotient dan spiritual quotient.
3: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja, mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B, Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja, mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B, Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
4: 난 주호진 씨가
5: 하 nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
6: Nih, pakai simpati aja.
5: Hah? Simpati?
6: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
5: Oh, ini baru nonton.
6: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati!

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman.

0: Insan edukasi, dewasa ini memang orang lebih membanggakan anaknya yang pandai daripada yang berbudi baik. Dan untuk itu, bimbingan tes, bimbingan belajar menjadi tujuan anak untuk dapat menjadi pandai. Bahkan kemudian, ada juga siswa atau mahasiswa yang ingin memperoleh nilai tinggi tanpa mau belajar dan kemudian menghalalkan segala cara demi sebuah nilai. Hal tersebut juga menjadi pemikiran Pak Wijayanto.
1: Saya sebetulnya setuju dengan cara-cara lama. Kelihatannya itu otoriter kelihatannya itu, tapi itu jauh lebih efektif untuk menanamkan siswa terhadap pengetahuan-pengetahuan secara mendalam. Saya dulu kuliah itu, saya tidak berani masuk kelas kalau saya belum baca materinya. Sekarang kita lihat mahasiswa itu, jangankan kok bahasa Inggris, textbook bahasa Indonesia aja, dikasih fotokopian, kasih rangkuman aja tidak terbaca. Sehingga memang anak masuk kelas itu tanpa blank betul. Tidak ada persiapan materi yang untuk dibahas. Padahal silabis dibagikan. Bahkan schedule mengajar dibagikan. Saya merasakan zaman saya mahasiswa, rasa hormat misalnya, itu kenal gak kenal, kita kenal, kita akan menghormati bahwa itu adalah dosen saya. Sekarang ini kepada dosen pembimbing aja gak tahu namanya. Jadi yang tahu adalah itu, atau kenal dengan mata kuliahnya tapi gak kenal nama dosennya. Itu yang kita alami, ada degradasi juga, distorsi terhadap pemahaman-pemahaman dan pemaknaan bahwa sekarang ini logika itu tidak jalan. Logikanya kalau sekolah semakin mahal, logikanya orang lebih serius di dalam bersekolah. Tetapi sekarang enggak, semakin mahal tapi juga tidak diimbangi dengan keseriusan dalam menuntut ilmu itu. Sehingga dosen-dosen sekarang itu mudah sekali stres dibanding dengan waktu saya belajar, waktu saya jadi mahasiswa.
0: Apa yang terjadi dalam pendidikan di Indonesia tidak lepas dari adanya sistem, sebab setiap sistem mempengaruhi setiap orang bertindak atau berbuat. Di Yogyakarta, untuk mewujudkan Jogja sebagai kota pendidikan dan kota belajar, telah dikeluarkan aturan jam belajar masyarakat. Tetapi pada akhirnya itu hanya menjadi slogan dan tempelan yang tidak ada artinya, karena tidak adanya goodwill atau kemauan bersama dari semua pihak untuk mewujudkan jam belajar masyarakat tersebut.
1: Suasana TV itu tidak disuasanakan suasana edukasi. TV itu lebih banyak kepada imajinasi, fantasi, bahkan sesuatu yang merusak dunia pendidikan itu sendiri. Jadi semakin lama nonton TV, itu semakin orang menjadi bodoh dan semakin orang tidak berkarakter. Orang diajari tentang perselingkuhan, bahkan kekerasan, bahkan anak dibuat fantasi sedemikian rupa. Yang kedua adalah environment, suasana. Saya sendiri dikondisikan kalau antara maghrib dan isya, semua tidak ada TV yang nyala. Sehingga anak-anak terkondisikan dengan kalau enggak baca, kalau enggak baca Quran, baca apa, ngerjakan PR, itu minimal dia tidak ada aktivitas-aktivitas yang hura-hura. Itu walaupun tidak lama, tetapi itu ada kondisi seperti itu. Karena bagaimana juga kalau orang tuanya baca, anak-anak juga tidak akan rame-rame juga khawatir ganggu, minimal dia tidak punya aktivitas yang di luar itu. Nah, suasana ini penting. Nah, sekarang suasana belajar itu tidak ada.

Insan Edukasi bertemu dengan Ustadz Wijayanto rasanya seperti menimba air di telaga yang penuh air. Ada banyak informasi, ajakan, dan pemaparan kenyataan hidup untuk direnungkan, terlebih masalah agama dan pendidikan. Pak Wijayanto juga mengamati perubahan pola pergaulan muda-mudi waktu Pak Wit masih remaja dengan muda-mudi pada saat ini.

0: waktu Pak Wijayanto kuliah di Gajah Mada, ketahuan berpacaran, masuk ruang kuliah berdua, sangat malu dan menjadi bahan ledekan. Tapi yang terjadi sekarang? Anak SMP malu jika belum punya pacar. Sebuah perubahan pola pergaulan yang begitu mencolok. Perubahan pergaulan itu tentu saja berpengaruh pula pada ketersediaan waktu bagi kaum muda dalam belajar. Sebagian besar anak muda sekarang lebih banyak tersita waktunya untuk pacaran daripada belajar. Dan apabila diurai, penyebabnya sungguh bermacam-macam. Pendidikan dalam keluarga yang begitu longgar, kepedulian lingkungan yang kurang, pendidikan formal yang kurang menyentuh budi pekerti dan etika, dan masih banyak lagi. Maka terjadilah pergaulan bebas, penyalahgunaan narkotika, dan lain sebagainya. Dan anak muda sekarang cenderung ke pola hidup instan. Orang ingin nikmat tapi lupa pada concern perjuangannya. Banyak orang yang merasakan bahwa sekarang ini ada budaya kekinian, budaya instan, di mana seseorang ingin memperoleh hasil tapi lupa pada prosesnya. Hal ini juga dipompa oleh media. Tayangan sinetron yang menggambarkan pasangan muda, mobilnya bagus, rumahnya sangat luks, sehingga itu menjadi cermin anak muda dipacu untuk seperti itu, tidak melalui sebuah proses.
1: Nah, bagaimana proses itu dialami? Karena saya sendiri sebetulnya juga dididik, walaupun orang tua saya mampu, kaya, tetapi saya tidak pernah dimanjakan oleh itu. Sehingga kadang-kadang saya di pondok dengan makan yang ala kadarnya, pakai kecap dan pakai itu, padahal saya beli sate setiap hari mampu. Itu menjadi didikan saya juga sekarang, kalau setiap orang minta tidak langsung diberi, supaya berpikir bahwa uang itu harus dicari. Sehingga anak saya kalau minta, tidak sekali minta langsung saya pasti saya kasih. Saya kasih tapi kadang-kadang saya tunda. Saya kasih ya nanti ayah cari dulu, padahal sudah siap untuk memberi proses apa, mendidik pada anak-anak saya bahwa semua by proses. Nah, proses ini yang sering dilupakan, sehingga kadang-kadang budaya pintas, budaya nerabas ini budaya yang sebetulnya banyak dijangkit oleh para muda kita. Anak-anak muda kita banyak terjangkit budaya instan dan budaya nerabas. Ingin kaya tanpa kerja, ingin sukses tetapi lupa pada prosesnya.

0: dalam hal menjalani proses menuju kesuksesan telah dijalani oleh Pak Ustadz Wijayanto sejak kecil. Waktu di SMA, Pak Ustadz juga bekerja di beberapa bimbingan belajar, bimbingan tes yang ada di Kota Yogyakarta. Selain mengisi waktu dengan kegiatan yang positif, sekaligus juga belajar mencari uang untuk tidak selalu mengandalkan orang tua, meskipun orang tua Pak Wijayanto cukup mampu. Sehingga sejak SMA, Pak Ustadz Wijayanto telah mampu mandiri. Dengan jiwa mandiri yang dibentuk oleh orang tuanya maupun yang tumbuh dalam diri Pak Ustadz Wijayanto sendiri, maka tidak sulit bagi Pak Wijayanto menempuh pendidikan di dua tempat sekaligus sejak kecil sampai tingkat perguruan tinggi. Dan sekarang pun menjadi kepala rumah tangga, dosen, pemilik pondok pesantren, penceramah, konselor, pembimbing rohani, semua dapat dilaksanakan dengan baik. Antara lain oleh kemandirian pribadi dan juga komitmennya pada dunia pendidikan termasuk pendidikan agama.
1: Insan edukasi yang sangat saya banggakan dan saya harapkan dan mudah-mudahan menjadikan generasi yang future is better than artinya bahwa yang ke depan harus lebih baik daripada yang sekarang. Karena hidup ini kenyataannya tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan ilmu yang ada, maka bagaimana ilmu ini harus memenuhi dalam ruang-ruang di dalam rongga-rongga otak kita. Tetapi harus disadari bahwa intellectual quotient tidak cukup. Kita harus mematangkan otak kanan kita ini dilengkapi dengan otak kiri, yaitu emotional quotient, spiritual quotient, dan semua hal, dan otak kanan dan otak kiri harus terisi.
0: Insan edukasi, itulah tokoh kita, Ustadz Dr. Wijayanto MA. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
4: Kilas utama daerah hari ini.
5: Rekan Rawi nilai kilas utama daerah hari ini dari Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan BKK 5 miliar rupiah hingga 50 miliar rupiah untuk program Kampung Kreatif Sumatera Utara Berkah. Program ini bertujuan mempercepat pembangunan desa, meningkatkan ekonomi masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan. Disampaikan oleh PJ Sekda Provinsi Sumatera Utara Timur Tumanggor bahwa desa dan kelurahan potensial akan diseleksi melalui proses penjaringan dan verifikasi. Dari 5.417 desa di Sumatera Utara masih terdapat 707 desa tertinggal dan 521 desa sangat tertinggal. Penjaringan berlangsung hingga akhir Agustus 2026, sementara pelaksanaan program direncanakan mulai 2027 melalui APBD Sumatera Utara. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman harian sinarindonesiabaru.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM, saya Tata, terima kasih.
4: Demikian kilas utama daerah hari ini.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberikan perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Utara pada Jumat 21 Agustus 2026 dinominasi hujan ringan. Sejumlah daerah di Sumatera Utara seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Nias, Langkat, Deli Serdang, dan Kota Medan diperkirakan mengalami hujan ringan. Sementara sebagian wilayah lainnya diperkirakan berawan. Suhu udara di Sumatera Utara pada Jumat diperkirakan berada dalam kisaran 15 derajat Celcius hingga 36 derajat Celcius. Suhu terendah diperkirakan terjadi di Tapanuli Utara, yakni 15 derajat Celcius, sedangkan suhu tertinggi mencapai 36 derajat Celcius di Padang Lawas Utara. Informasi perakiraan cuaca tersebut berdasarkan data resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Demikian kilas utama hari ini, saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

wabarakatuh. Selamat malam rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Naik With Us. Malam ini Layla bakal nemenin waktu istirahat kamu dengan lagu-lagu pilihan, cerita hangat, dan tentunya suasana malam yang lebih santai. Buat yang masih di jalan, lagi belajar, kerja, ataupun belum bisa tidur, tetap stay tune ya, karena malam ini kita habiskan bersama di Naik With Us hanya di 105 Rao.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Rekan Rau, menjaga kesehatan bukan cuma soal makanan sehat dan olahraga. Medical check-up rutin juga penting dilakukan, bahkan saat tubuh terasa sehat. Di usia 20-an, pentingnya mulai rutin cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta pap smear sejak usia 21 tahun untuk deteksi dini kesehatan reproduksi. Memasuki usia 30-an, perempuan disarankan lebih mementingkan hormon, metabolisme, serta kesehatan payudara, pemeriksaan tiroid, tes HPV, serta sadari atau periksa payudara sendiri juga penting dilakukan. Saat memasuki usia 40-an, risiko penyakit degeneratif mulai meningkat. Pemeriksaan mamografi, kesehatan jantung, gula darah, dan kesehatan mata sebaiknya dilakukan lebih rutin. Sementara usia 50 tahun ke atas, fokus pemeriksaan biasanya pada osteoporosis, kesehatan jantung, kanker kolorektal, serta kondisi pasca menopause. Ingat ya rekan Rau, check-up rutin bukan berarti menunggu sakit, tetapi langkah penting menjaga penyakit sejak dini, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.

0: Kata Mutiara karya Julie Cheng, penyair dari Cina. Semakin banyak yang dipikirkan, semakin banyak yang dibutuhkan, berarti semakin menumpuk pula resikonya.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan untuk melakukan tugas dan pekerjaan yang sudah ada di depan kita. Tidak menunda dan berpikir untuk melakukan tugas yang lain. Karena hal itu akan menambah beban berat diri kita sendiri. Apakah kita sering menunda-nunda tugas dan pekerjaan?

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Assalamualaikum. Halo rekan Rau FM, saya Dian Mirella. Ayo download aplikasi Rau FM di smartphone kamu. Kemudian dengarkan Rau FM dimanapun dan kapanpun.

Rekan Raw, buat kamu yang setiap hari kerja di depan laptop atau sering scroll HP, pernah nggak merasa kulit jadi lebih kusam setelah seharian menatap layar? Banyak yang bilang penyebabnya adalah blue light atau cahaya biru dari gadget. Blue light sendiri adalah cahaya tampak berenergi tinggi yang juga dipancarkan oleh matahari, layar komputer, dan smartphone. Menariknya, sumber blue light terbesar justru berasal dari matahari, bukan dari gadget kita. Menurut beberapa peneliti dermatologi, paparan blue light memang bisa memicu stres oksidatif pada kulit. Kondisi ini dapat mempercepat munculnya tanda penuaan seperti kulit tampak kusam, garis halus hingga warna kulit tidak merata. Selain itu, blue light juga bisa merangsang produksi melanin, yaitu pigmen warna kulit. Pada sebagian orang, terutama yang mudah mengalami hiperpigmentasi, hal ini bisa membuat noda hitam atau bekas jerawat lebih lama memudar. Dampak blue light dari layar HP atau handphone ternyata jauh lebih kecil dibanding paparan sinar matahari langsung. Satu lagi, yang sering tidak disadari bekerja dekat jendela juga bisa membuat kulit terkena sinar UVA dan visible light dari matahari meskipun berada dalam ruangan. Karena itu, para dermatolog tetap menyarankan penggunaan sunscreen SPF 30-50, terutama buat kamu yang bekerja dekat jendela atau di ruangan yang terang. Jadi rekan Raw, kesimpulannya adalah blue light dari gadget memang punya efek pada kulit, tetapi bukan faktor penyebab kulit kusam. Yang paling penting tetap menjaga hidrasi, tidur cukup, memakai pelembab, dan jangan lupa sunscreen setiap hari.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rau nilai kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Puluhan calon jamaah umroh asal Kabupaten Mandailing Natal gagal berangkat karena diduga ditipu travel tidak berizin yakni Travel Sultan Andalus Aramai. Sesuai agenda yang telah dijanjikan, 30 calon jamaah umroh harusnya diberangkatkan dari Bandara Kuala Namu Selasa 18 Agustus 2026. Sampai batas waktu yang ditentukan, ternyata tidak ada kejelasan dan kemudian pimpinan travel yang disebut-sebut bernama Ustadz Alwi Batubara hilang tanpa kabar. Musibah yang menimpa calon jamaah umroh ini pun sempat viral di media sosial. Hal ini lantaran satu orang jamaah umroh wanita menyampaikan kekecewaannya. Disebut para jamaah berangkat dari daerahnya sejak Minggu 16 Agustus 2026. Kemudian mereka diinapkan di Hotel Wings sekitar bandara. Di sini karena tidak ada kejelasan, mereka pun mengaku menjadi terlantar. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus yang dikonfirmasi mengakui kalau Travel Sultan Andalus Aramain tidak terdaftar dan belum punya izin. Atas hal ini, pihaknya mengaku sudah membentuk tim dan memindai calon jemaah umroh ini dari hotel ke asrama Haji Medan. Total dari data yang mereka dapatkan, ada 29 orang calon jemaah umroh yang gagal berangkat. Mantan Kemenag Kabupaten Serdang Bedagai ini bilang selama ini mereka sudah sering mensosialisasikan agar warga bisa mengecek perizinan travel yang mau dipilih untuk keberangkatan umroh. Jangan sampai yang tidak punya izin dipercaya begitu saja. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari tribunmedan.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Rekan Rao, saat ingin merawat wajah, banyak orang sering bingung memilih lebih baik masker alami atau masker pabrikan. Masker alami biasanya dibuat dari bahan rumahan seperti madu, oatmeal, alpukat, mentimun, yogurt, atau lidah buaya. Kelebihannya terasa lebih natural dan mudah dibuat sendiri di rumah. Misalnya, madu membantu melembabkan kulit kering, oatmeal cocok untuk kulit sensitif, alpukat membantu kulit terasa lebih lembut, sementara mentimun memberikan sensasi dingin dan segar. Namun, perlu diingat tidak semua bahan alami aman untuk wajah. Lemon, jeruk nipis, baking soda, dan cuka apel justru bisa menyebabkan iritasi pada kulit sensitif. Selain itu, masker rumahan juga tidak memiliki pengawet, sehingga jika disimpan terlalu lama, bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Di sisi lain, masker paprika memiliki formula yang lebih terukur dan higienis, mulai dari Sheet Max untuk hidrasi, Clay Max untuk kulit berminyak, hingga Overnight Max untuk melembabkan kulit semalaman. Kandungan aktifnya juga lebih jelas seperti Hyaluronic Acid untuk melembabkan, Niacinamide untuk mencerahkan, Salicylic Acid untuk membantu jerawat, dan Clay untuk menyerap minyak. Jadi, mana yang lebih bagus? Untuk hasil yang lebih stabil dan aman, masker pabrikan biasanya lebih unggul karena formulanya sudah diuji dan kandungannya jelas. Sementara masker alami cocoknya untuk perawatan santai, asalkan bahan yang digunakan aman untuk kulit. Rawat kulit dengan bijak, karena kulit sehat bukan soal mahal atau alami, tapi soal cocok dan aman untuk kulit kita sendiri. Itu dia informasi seputar masker alami dan masker pabrikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya.

Rekan Raw pernah merasa minder karena stretch mark? Garis-garis yang sering disebut tiger stripes ini sebenarnya normal banget loh. Stretch mark muncul karena kulit meregang terlalu cepat, misalnya saat hamil atau sedang berat badan naik turun drastis. Awalnya warnanya merah atau ungu, lalu lama-lama berubah jadi putih. Meski sulit hilang total, stretch mark tetap bisa disamarkan. Secara alami, yang bisa dicoba antara lain memakai minyak kelapa, lidah buaya, dan rutin eksfoliasi dengan scrub gula untuk membantu regenerasi kulit. Kalau ingin hasil lebih maksimal, kamu bisa menggunakan skincare yang mengandung hyaluronic acid atau retinol. Tapi khusus ibu hamil, pengguna retinol harus dihindari ya. Sementara untuk perawatan medis, ada pilihan seperti laser terapi, microneedling, hingga microdermabrasion yang membantu merangsang produksi kolagen pada kulit. Tetapi yang paling penting, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Stretch mark adalah bagian alami dari perjalanan tubuh kita. Tetap rawat kulit, jaga hidrasi, dan tetap percaya diri. Itu dia informasi sekilas mengenai stretch mark. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.

Kembali lagi di 105 Raw FM. Tak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung program Night With Us malam ini. Terima kasih buat rekan Raw yang sudah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga lagu dan obrolan malam ini bisa jadi teman yang bikin malam kamu lebih hangat. Saya Layla pamit undur diri. Jangan lupa istirahat yang cukup dan tetap jaga kesehatannya. Sampai ketemu di program Night With Us berikutnya hanya di 105.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wailul lil mutaffifin.
3: Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.
2: Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun.
3: Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan.
2: Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
3: Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

0: Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.
1: Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin.
0: Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin.
1: Wa ma adraka ma sijjin.
0: Dan tahukah engkau apakah sijjin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu.

0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
0: Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.

0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian, dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitab al-abrar lafi 'illiyin.
0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam iliyin.
1: Wa ma adraka ma 'illiyun.
0: Dan tahukah engkau apakah iliyin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Yashhaduhul muqarrabun.
0: Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan.
1: 'Alal ara'iki yanzurun.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
0: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.
1: Yusqawna min rahiqin makhtum.
0: Mereka diberi minum dari khamr murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih dilak, disegel.
1: Khitamuhu misk, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun.
0: Laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
1: Wa mizajuhu min tasnim.
0: Dan campurannya dari tasnim.
1: Aynan yashrabu bihal muqarrabun.
0: Yaitu, mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman.
1: Wa idza marru bihim yatagamazun.
0: Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.

0: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ.
0: Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin.
1: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
0: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman, yang menertawakan orang-orang kafir.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.
0: Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?

dan Rao. Saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

Bass. Let's go get 'em.

0: Jadi sholat itu kalau dikerjakan bisa berdampak pada percepatan terkabulnya doa. Minta apapun dijawab sepanjang maslahat. Makanya nanti untuk umat Nabi Muhammad, jangan tunggu panggilan sholatnya adalah panggilan langsung dari Allah. Minta, punya masalah apa? Aku selesaikan, kata Allah. Di sholat itu bukan main-main, bukan beban, bukan, bukan sekedar kewajiban, tapi kewajiban yang dipaksa untuk membahagiakan kita. Kalau Allah gak sayang, gak akan disuruh sholat. Pak, Bu, itu panggilan sholat. Perhatikan panggilan pertamanya, Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bisabari wassalah. Kata Allah, hei hambaku, kalau engkau punya masalah, sabar dulu, terima. Karena aku titipkan masalah itu kepadamu untuk meningkatkan kualitas hidupmu, bukan ingin membebanimu. Dan tidak mungkin aku uji engkau dengan masalah itu kecuali engkau mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah sekarang bawa itu lewat sholat, minta solusi kepada Allah. Terima dulu dengan sabar. Setelah itu belajar untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan bawa lewat sholat, minta solusi. Jadi ternyata saat kita menunaikan sholat, itu diperintahkan oleh Allah. Minta, punya masalah apa? Makanya kita katakan, begitu Allah perintahkan, wasta'inu bisabri wassalah. Hei, kalau punya masalah, terima dengan sabar, minta tolong, minta solusi kepada Allah lewat sholat. Maka ketika kita minta, kita robah kalimatnya dari wasta'inu, kata perintah, menjadi bentuk permohonan, fi'il mudhari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ketika Anda mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fikihnya begini, ucapkan di lisan, hadirkan dalam hati dan pikiran kita masalah apa yang sedang kita rasakan. Minta kepada Allah solusinya. Minta. Ini bukan sekedar diucapkan. Karena hadis kudsinya berbunyi begini, hadis kudsinya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla. Allah berfirman. Saya langsung saja ke bagian kalimat iyyaka na'budunya. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang hamba salat kepadamu, ibadah hanya kepadamu seperti yang kau perintahkan, maka hamba memohon kepadamu, ya Allah, seperti yang kau janjikan, wa iyyaka nasta'in. Lalu hadirkan dalam benak kita, ya Allah, engkau maha tahu sebelum hamba ungkapkan, hamba punya persoalan ini, mohon kepadamu, ya Allah, hilangkan semua masalah itu. Berikan hamba solusi yang terbaik. Berikan hamba keberkahan darimu. Itu sekilas hadir dalam jiwa kita. Maka apa yang terjadi? Qala Allah Azza wa Jalla, dijawab kalimatnya itu, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya sampai kalimat ini, apapun yang dia mintakan sekarang, aku akan kabulkan. Sepanjang itu ada maslahat untuk dirinya. Dicontohkan itu oleh Nabi Zakaria. Beliau itu minta saat berdiri, Pak, bukan saat sujud. Dimulai dari berdiri, nanti akumulasinya saat sujud. Itu berdiri aja kalau benar mintanya dikabulkan, tidak menunggu selesai sholat. Dan ada fikihnya, gak sembarangan. Ada fikihnya nanti, ada fikihnya ya, ada tuntunannya. Alhamdulillah. Poinnya adalah sholat itu solusi. Makanya jangankan Nabi yang tadi saya sebutkan, Nabi Ismail, itu saking pentingnya sholat, wasiat beliau yang diviralkan di Al-Quran untuk semua keluarganya, sholat. Ada di Quran surah 19 Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Kata Allah, dan tercatat Ismail itu pernah berwasiat meminta semua keluarganya, "Hei, sholat, sholat, sholat." Jadi kalau kita mau urut sampai ke atas, semua sholat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fikir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar au bin Nahur bin Amir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Semua salat. Hey, coba ulangi itu. Semua salat. Para nabi salat, para rasul salat. Anda bukan nabi, bukan rasul, gak mau sholat dan pengen mudah hidupnya, pengen masuk surga Firdaus lagi, Anda sehat? Jadi ini pentingnya salat itu bukan cuma kewajiban, tapi diwajibkan, dipaksa dengan wajib itu supaya bahagia, supaya falah. Makanya kalau ada panggilan azan, cara memahaminya ini falah. Oh, ini solusi saya di sini nih. Kebahagiaan saya ada di sini. Kesuksesan saya ada di sini. Ya, makanya ketika dipanggil oleh muadzin, hayya 'alas shalah, labbaik, siap saya. Di sini. Ini poinnya. Nah, saya sambungkan kembali, ya. Ketika seseorang dilatih lewat sholat dan sudah mulai tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya ingat Allah, tertatalah semua aktivitasnya. Maka berubahlah lewat sholat ini, lewat latihan ini, semua kegiatannya berubah, didorong menjadi amal soleh. Karena itu, setiap orang yang sholatnya benar, yang pertama dianugerahkan oleh Allah kepada orang sholat itu bukan dunia. Bukan dunia. Tapi perubahan perilakunya menjadi lebih baik. Tuh. Jadi bukan kaya dulu. Ya. Abdurrahman bin Auf tuh hijrah masuk Islam, dilatih sholat, malah hartanya hilang semua dirampas. Tapi setelah itu jadi apa? Jadi orang paling kaya. Ya. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, pertama kali masuk Islam kan latihannya sholat. Apakah langsung kaya? Jadi pemimpin? Jadi diplomat? Umar bin As bisa ekspedisi dari Afrika Utara sampai ke Syam? Tidak. Yang diberikan apa? Perubahan perilaku dulu, dihilangkan sifat-sifat buruknya, dijaga dengan kemuliaan. Jadi dua sumber yang menjadikan manusia itu buruk dalam nafsunya itu ada dua. Di nafsu itu nanti punya dorongan untuk mengarahkan kepada yang buruk, namanya fujur. Lawannya nanti takwa. Lawannya takwa. Di Quran surah Asy-Syams surah 91 ayat 7-10, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, fujur itu nanti yang membisikkan, mengarahkan kepada hal-hal yang negatif. Itu yang ditunggangi oleh setan. Setan memberikan was-was itu ke nafsu, ke fujurnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Di dalam sudur ada qalbu, di dalam qalbu ada nafas, di dalam nafas ada fujur. Fujur itu yang digoda. Maka keluarlah kemudian dua hal. Yang pertama ada yang disebut dengan fahsya. Fahsya itu dorongan dari syahwat untuk berbuat yang menyimpang. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok itu fahsya. Fahsya. Nanti temannya adalah mungkar. Mungkar itu keburukan yang diingkari, ditolak oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri itu mungkar. Merampok itu mungkar. Korupsi, membunuh, menipu itu mungkar. Jadi sumber keburukan itu cuma dua. Kalau bukan fahsya itu mungkar. Orang yang sholatnya benar, maka parameternya itu, ukuran pertama kali dia dapatkan adalah ditutupnya oleh Allah, dijaganya oleh Allah keadaan nafsunya, sehingga dia tidak dikontrol oleh perbuatan fahsya dan mungkarnya. Maka aktiflah sinyal takwanya. Takwa itu lawan nafsu. Makanya nanti kaitan takwa dengan nafsu sama-sama disebutkan. Nafsu 115 kali, takwa yang terkait fungsi nafsu 115 kali. Takwa digembosi, ya, awas diwaswasi oleh setan, setan disebutkan 88 kali. Takwa disupport oleh malaikat, malaikat di Quran disebutkan 88 kali. Ini bukan ilmu takatik, hitung sendiri aja kalau mau. Itu menarik tuh. Karena sama, kalau Anda mendengar suara adzan kan ada bisikan kan? Cepat. Sudah azan, siap-siap. Itu malaikat tuh. Tapi begitu selesai azan, la ilaha illallah, tenang, baru azan, belum qomat. Itu setan. Terus itu. Terus dua-duanya tuh, ya, memberikan bisikan, yang satu mensupport dan seterusnya. Yang paling menarik adalah kalau salat kita benar, maka sinyal takwa aktif. Makanya amalan takwa pertama itu salat. Setelah beriman, amalan takwa pertama salat. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa di situ? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salat. Jadi kalau salatnya aktif, takwanya aktif, sinyalnya aktif, sinyal itu yang akan menutup fahsya dan mungkar. Maka turunlah Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Kita hafal tengahnya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal Maka kalau orang sholat tidak akan berbuat fahsya, tidak ada lagi yang melambai laki-laki. Allah, ini gak ada laki-laki yang laki-laki, perempuan-perempuan. Gak ada lagi tontonan-tontonan pornografi, hah? Yang jorok-jorok, yang kotor-kotor. Gak ada lagi kata-kata kotor di lisan itu, karena lisannya dilatih untuk mengucapkan yang baik-baik. Allah, sami Allahu liman hamidah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Makanya pasca sholat itu berubah. Maaf ya, Allah tidak memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tongkatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Isa, apalagi Nabi Ibrahim dan selainnya. Tapi Allah turunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dipraktekkan Quran itu pertama lewat sholat. Anda tahu apa yang terjadi? Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah dalam lingkup masyarakat yang sangat terbelakang dan hatam kriminal. Jadi kriminalnya bukan dikerjakan, hatam. Hatam. Dan nyaris tidak kenal kebaikan, makanya disebut dengan jahiliyah. Kalau Bapak Ibu tanya di zaman Nabi, ya maaf, ada pezina? Bukan cuman ada, hatam, perfeksionis zinanya. Membunuh itu, ya, hatam. Mabuk. Mabuk, ada orang mabuk kekinian di zaman jahiliyah. Pemabuk amatir itu 5 kali sehari mabuknya. Yang amatir. Jadi kalau baru mabuk sekali, 2 kali itu coba-coba. Amatir itu 5 kali. Pembegal. Ya, sekarang kita dengar berita ada begal ini itu. Ah, jahiliyah itu sekampung begal semua. Kampung Gifar. Tapi Allah menghendaki Rasulullah latih lewat sholat. Apa yang terjadi? Berubah jahiliyah itu, berubah menjadi khairu ummah, umat terbaik yang paling teladan, yang menginspirasi yang pernah berkehidupan di bumi. Sampai persaksiannya dari Allah langsung turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalau ada orang dermawan, itu yang paling dermawan. Kalau ada orang sabar, itu yang paling sabar. Kalau ada pasar yang paling ideal, itu yang paling bagus. Berubah itu. Ya. Kenal Abu Dzar Al-Ghifari? Ayo, kenal. Enggak. Abu Dzar Al-Ghifari itu nama aslinya Jundub bin Junadah. Di antara pemimpin begal di zamannya. Dari kota Ghifar. Ghifar itu kampung begal asalnya. Ya, hamukumullah. Masuk Islam. Datang ke Mekah. Bertemu dengan Rasulullah. Begitu masuk Islam, kata Jundub bin Junadah, ya Rasulullah, ausini au kama qala, berikan saya nasihat. Kata Nabi, pulang sekarang. Kata beliau, enggak, saya mau umumkan keislaman saya depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan lakukan. Sekarang orang masih belum tahu tentang Islam, nanti marah kamu dipukuli. Kata beliau, ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan. Masa bersyahadat sembunyi-sembunyi? Maka keluar ke depan Ka'bah, dia katakan, ya masyarakat Quraisyin, hei semua orang Quraisy. Datang orang. Ushidu bi annahu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi, syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalian mau apa? Dipukulin sampai pingsan. Sampai ketika akan diteruskan, ada riwayat mengatakan datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan Sayyidina Hamzah ya bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Datang menyampaikan, jangan teruskan. Kalau ini meninggal, ini wafat, kita akan celaka karena kafilah kita akan lewat desa Ghifar. Kalau lewat Ghifar gak akan berhasil niaga kita, katanya. Ya, karena akan dihabisi semua ini orang Ghifar. Maka dibiarkan pergi, pulang. Tahu apa yang terjadi? Begitu Nabi hijrah ke Madinah, dikagetkan dengan suara kaki yang berdecak kencang. Bang, bung, bang, bung, bang, bung. Ternyata ada berita gembira. Sekampung begal Ghifar itu masuk Islam semuanya. Berubah jadi baik. Untuk menginspirasi generasi kemudian, maka dipopulerkanlah oleh beliau kunyahnya dengan nama daerahnya. Sayalah Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu maksudnya apa? Dulu saya ini berasal dari Ghifar, kampung saya kampung begal. Cuma karena saya masuk Islam, diajarin sholat, diajarin baik, sekampung baik semua. Iya. Makanya orang-orang Arab setelah itu, bahkan non-Arab, kalau datang memperkenalkan daerahnya. Imam Al-Bukhari, itu nama aslinya bukan Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Bughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, sekarang negaranya Uzbekistan. karena berasal dari Bukhara, datanglah beliau kemudian ke Arab, sekarang ke Jazirah, ke Mekah, ke Madinah, memperkenalkan, saya bukan orang Arab, saya dari Bukhara. Rumusnya tambah alif lam di depannya, ujungnya tutup dengan i. Al-Bukhari, saya dari Bukhara. Diperkenalkan, maksudnya apa? Islam sudah masuk ke tempat saya. Orang-orangnya sudah baik, orang-orangnya sudah khusyuk. Itu memperkenalkan. Orang tua kita, Syekh Yasin dari Padang. Maka diperkenalkan, Syekh Yasin al-Padangi. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Syekh Abdul Somad dari Palembang. Syekh Abdul Somad al-Palembangi. Syekh Nawawi dari Banten. Syekh Nawawi al-Bantani. Ya. Nanti ada Pak Ghafur dari Pondok Indah. Ya, Masjid Raya Pondok Indah. Datang ke Mekah Umrah Haji. Ana Ghafur al-Masjid Raya al-Pondok Indahi. Itulah salat. Salat. Jadi salat itu merubah keadaan kita lebih baik. Itulah sebabnya kenapa lima waktu. Karena Allah inginkan di setiap waktu kita jadi orang baik. Di setiap waktu kita bahagia. Setiap waktu selesai persoalan. Datang masalah subuh. Ya, antara subuh ke zuhur kan ada masalah tuh. Gak mungkin ada orang dari subuh ke zuhur gak punya masalah tuh, gak mungkin. Tuh wajahnya udah kelihatan tuh. Ya, makanya kita datang ya menghadap kepada Allah, minta diselesaikan, minta diberikan taufik, sujud kita. Diberikanlah solusi. Zuhur ke asar ada masalah, datang saat asar. Asar ke maghrib punya masalah, datang. Makanya semua ulama dulu seperti itu. Al-Bukhari itu menuliskan kitab sahihnya. Itu 16 tahun. Setiap satu hadis akan ditulis, sholat dulu. Sholat dulu. Begitu tenang, nyaman, baru tuliskan. 16 tahun. Itulah sholat. Nah, dari sekian waktu yang 5 kali itu, ada waktu yang spesial. Waktu spesial inilah yang ingin saya bahas, yang tadi disampaikan dalam pengantar sambutan. Jadi ini inti yang mau saya katakan. Ini barusan mukaddimah tuh. Barusan mukaddimah. Baik, kan kita sholat berapa kali sehari? Ya, kita hitung. Satu, subuh. Kedua, zuhur. Tiga, keempat. Yang kelima, isya. Berapa jumlah rakaatnya? 17, baik ya. Itu nomor telepon untuk koneksinya. Koneksi kita dengan Allah nomornya, catat ya, 24434. Ya, kalau ditanya berapa nomor koneksi dengan Allah? 24434. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. 5 waktu kan? Baik. Di 5 waktu ini kita dijaga, diinginkan menjadi hamba yang baik. Bahagia. Enggak lekat dengan masalah, tuntas semua. Saking sayangnya Allah sama kita. Kalau enggak sayang enggak disuruh sholat. Itulah sebabnya ketika diperintahkan menunaikan waktu sholat, diberikanlah gambaran waktunya. Tapi yang jadi persoalan kita sekarang yang akan dibahas, di antara sekian waktu itu ada waktu-waktu yang spesial. Ada waktu-waktu yang spesial. Dari mulai subuh ke isya itu ada yang dispesialkan oleh Allah karena ada bonus berlipat di dalamnya. Waktu apakah itu? Mari kita bacakan dulu mulai dengan Quran surah kedua ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf standar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya agak lambatkan sedikit ritmenya karena ini inti yang mau kita bahas. Tadi mukaddimah makanya saya percepat ya. Hafizu 'alas salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu. Kalau Bapak Ibu lihat mushaf terjemah, diterjemahkannya dengan jagalah. Jagalah itu ihfadhu, hafidho yahfal. Tapi kalau ada alif setelah ha, hafidhu, itu berarti fi'il madhinya, past tense-nya, akar kata kerjanya, hafadha, yuhafidhu. Alifnya mufa'alah, bermakna saling. Jadi mengartikannya begini, hafidhu ala salawati. Hei, hendaklah kalian saling menjaga waktu sholat. Kalau saling itu sendirian atau banyakan? Banyakan. Jadi kalau bapak di rumah ada 5 orang, bapak, ibu, dan 3 orang anak, maka jangan sholat sendirian, pak. Ingatkan anaknya, ingatkan istrinya. Istri bangun duluan, ingatkan suaminya. Makanya waktu sholat itu Maaf, jangan cuma disandarkan pada azan yang kita dengar di masjid, harus hafal. Bahkan nanti gini, di Quran surah keempat ayat 103 itu, di ujung ayatnya, itu ada penanda ciri standar orang beriman. Maaf, kita tanya dulu nih, kita beriman tidak hari ini? Halo, beriman? Hati-hati ya, karena kata Nabi ada yang subuh beriman, sorenya sudah kufur tuh. Ya, yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Hati-hati ya. Yuk, apa ciri orang beriman tuh? Iman itu konfirmasinya bisa didapatkan satu melalui suara azan. Azan itu sama dengan penanda waktu sholat. Tahu dari mana iman itu bisa dicek dengan suara azan? Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh insan beriman itu ciri standarnya bisa dilihat. Kalau disebutkan nama Allah, ada konfirmasi iman dalam hatinya. Jadi iman itu letaknya di kalbu. Nanti konfirmasinya lewat suara adzan, dipanggil, disebutkan nama Allah. Makanya disebutkan nama Allah 5 kali dalam sehari untuk mengecek iman ada enggak dari subuh sampai isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada getaran di hati kita, sudah azan. Nah itulah iman. Itulah iman. Makanya orang yang punya iman dengan yang belum punya iman akan beda getarannya. Ini hanya dimiliki oleh orang yang punya iman saja. Yang belum punya iman gak bisa, gak punya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Surah apaan nih? Toanya kencang banget ya. Tapi kalau orang beriman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah sudah azan. Itu konfirmasi itu. Nah, nanti semakin tinggi imannya, bahkan ada yang orang sudah menunggu sebelum tiba waktunya. Tadi subuh jam 4 lewat 13 di sini, ada yang nunggu dari jam 3 padahal belum dipanggil. Ya, masya Allah. Di Bekasi 4 lewat 9. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Ingat dia. Nah itu ciri beriman, cuman imannya standar. Jadi bukan iman yang kuat, standar. Kuat belum, lemah tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 4 lewat 9, jam 3 sudah bangun. Nunggu itu, iman yang kuat. Masya Allah, ada yang baru subuh dan nunggu isya. Ditunggu. Sudah komat, sudah la ilaha illallah, belum kepanggil, dipanggil 4 lewat 9, dia baru bangun jam 9 lewat 4. Tuh. Nah ini iman lemah. Di bawah ciri standar, karena dipanggil ingat, maka ciri standar orang beriman itu tahu waktu sholat. Harus tahu Pak, Bu, itu standarnya. Itu ada di Quran surah keempat di akhir ayat 103. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau pakai terjemah balaghah itu bunyinya begini, sungguh orang beriman itu pasti tahu waktu salat. Nah, jadi kalau ditanya jam berapa zuhur nanti belum bisa kita jawab dengan sempurna, itu artinya apa? Imannya belum naik itu ke level standar, belum menguat. Ya. Ini poinnya. Nah, nanti kapan waktu salat itu tiba? Kalau ada yang belum ingat, jangan dibiarkan tidak ingat. Makanya kata Al-Quran, saling menjaga ya waktu sholat itu. Jangan sampai di keluargamu, ada temanmu, kolegamu, bahkan tetanggamu itu gak tahu waktu sholat. Bahkan gak sholat itu bahaya. Kalau memang sayang sama anak, ingatkan. Sayang istri dengan suami, ingatkan. Tanda istri beriman yang cinta dengan suaminya, tanda pertamanya ketika mengingatkan suaminya pada semua hal yang disukai oleh Allah. Begitu sebaliknya. Maka kata Al-Quran, hafidhu, saling menjaga waktu sholat. Disebutkan di situ alas sholawat. Bentuknya begini. Tulisannya, alif, lam, lam, wawu, alif, ta, maftuha. Begini, alas. Begini tulisannya. Karena nanti ada yang begini, ada yang begini. As-sholat, ada yang begini. Biar saja, gak usah. Ada yang begini, ta, marbutah. Seperti Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Begini tulisannya. Ada yang begini. As-salat pakai alif ta. Begini. Tapi di Al-Baqarah ayat 238 tulisannya begini. Alas salawati, tanya terbuka. Secara singkat begini, secara singkat. Kalau tulisannya begini, maka yang dimaksud salat fardu. Yang dimaksud salat apa? Salat fardu. Salat fardu itu ada berapa? 5 waktu. Maka kata Allah, hey, saling jaga ya. Waktu-waktu sholat yang fardu itu yang 5 waktu. Di antara yang 5 itu ada yang spesial. Wassalatil wusta, waktu yang pertengahan. Tengah-tengah di antara 5 waktu itu. Yuk kita tuliskan dulu sebentar. Sebentar. Sholat ada sholat apa saja? Subuh. Kemudian? Zuhur. Kemudian? Asar. Kemudian? Oh gak cukup, ambil kesini. Maghrib. Kemudian? Isya. Tuh. Subuh, zuhur, asar, pindah sini, maghrib, isya. Lihat, lihat, lihat rumusnya. Jadi yang sholat pertengahan yang mana? Jangan lihat tulisannya itu ya, karena subuh di tengah-tengah disebutnya subuh ya. Sholat pertengahan yang mana? Asar apa subuh? Subuh apa asar? Apa dalilnya? Kita pakai dalil. Nah, sholat pertengahan itu disebutkan oleh Nabi itu ada 2. Ada subuh dan asar.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fiikum malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salatil asri wa fi salatil fajri.
0: Berebut semua malaikat yang bertugas di siang dan malam, berebut membersamai kita. Kalau berebut itu artinya kalau ada yang berdoa diaminkan, kalau ada yang mohon ampun diistighfarkan oleh malaikat. Jadi malaikatnya minta kepada Allah, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah si fulan, dan seterusnya sampai selesai. Itu khusus di salat asar dan salat subuh. Sampai kemudian fuma yas'aduna ila sama, kemudian mereka para malaikat itu kembali bertugas masing-masing, lalu Allah mengonfirmasi kepada mereka untuk menunjukkan kebenaran tugas malaikat yang tidak bermaksiat. Allah Maha tahu tentang hambanya, Maha tahu. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada kita apa yang benar dari lisan malaikat itu, yang enggak pernah berdusta. Ya, maka Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana keadaan hamba-Ku ketika Engkau tinggalkan? Maka disampaikan oleh malaikat itu, ya Allah, aku meninggalkan hambamu si fulan, dia sedang menunaikan ibadah, dia sedang sholat kepadamu, dan khusyuk berdoa, dan seterusnya. Maka apa jawabannya? Saksikanlah, ketika malaikat menyampaikan sedang ibadah, maka turun bonus dari Allah untuk mengampuni dosa si hamba itu. Itulah manfaatnya waktu pertengahan. Waktunya disebutkan di hadis ini asar dan subuh. Antara asar dan subuh itu masih ada yang unggul, ada yang istimewa lagi. Apa yang istimewa? Antara asar dan subuh yang istimewa terletak di subuhnya. Jadi dari 5 waktu ini, yang pertengahan asar dan subuh, karena amal dibawa, ditunjukkan untuk mendapatkan penilaian langsung dari Allah seketika, dan memberikan jawaban dari apa yang kita inginkan, asar dan subuh. Tapi dibandingkan asar dengan subuh, gila keduanya dibandingkan, dua-duanya mulia. Maka subuh punya kemuliaan yang tidak dimiliki oleh asar. Makanya nanti asar bisa bertemu dengan zuhur, masih ada jama, masih ada qasar. Maghrib ketemu isya, masih ada jama, ada qasar. Ya? Tapi subuh enggak bisa dijama, enggak bisa diqasar. Ya. Makanya subuh letaknya jauh, ke isya jauh, ke zuhur jauh. Ya, saya mau jamaah. Ya, jama antara isya dengan subuh biar nanti bangunnya sekalian gitu. Enggak bisa. Ya. Maghrib masih bisa dijama dengan isya, isya diqasar. Dari 4 jadi 2. Maghrib gak bisa dikosor, karena 3 gak mungkin jadi 1,5. Ya? Duhur udah 2, masa mau dikurangin lagi? Subuh udah 2, gak mungkin dikurangi lagi. Maka dari itu subuh menyendiri sendiri. Nah, ada apa kemuliaan di subuh itu? Maka turunlah Quran surah ke-17 ayat 78 yang tadi saya bacakan di awal. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Sampai sini, duhur sampai isya. Dulu kisyamsi tergelincir matahari itu zuhur. Sampai ghasaqil lail tiba malam itu isya. Lalu ditutup ujungnya wa qur'anal fajr. Khusus untuk subuh itu ditambahkan selain sholat ada bahasa Qur'an. Di Qur'an sendiri. Khusus untuk subuh. Redaksinya ditambahkan dengan Qur'an. Itu Quran,
2: Lalu, apa itu Quran? Kalau tidak tahu cepat katakan wallahu a'lam deh. Apa itu Quran? Wallahu a'lam.
0: Ada Quran, ada Al-Quran. Ada Quran, ada Al-Quran. Kalau yang disebut Al-Quran itu mutlak firman Allah dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini yang terdapat di dalam mushaf ini, di dua jilid ini. Ya, itu Al-Quran. Kalau disebutkan Quran tanpa alif lam, maka yang dimaksudkan bacaan secara umum. Apakah itu Al-Quran, doa, istighfar, semua bacaan itu Quran. Kemuliaan sholat subuh itu dimulai sejak waktu fajar, matahari mulai keluar sinarnya untuk membelah gelapnya malam. Itu sinarnya disebut dengan fajar. Nanti subuhnya saya terangkan di akhir. Sinarnya dibelah, membelah kegelapan malam, fajar shadiq. Maka pada saat itu bukan hanya sholatnya yang punya keistimewaan seperti sholat asar tadi, tapi semua bacaannya langsung dijawab seketika oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipersaksikan oleh seluruh malaikat dan dijawab langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda berdoa, maaf, doanya lebih cepat terkabul kalau dipanjatkan dengan cara yang benar dan khusyuk. Kalau Anda istighfar, langsung dijawab. Kalau kita baca Quran, pahala langsung dituliskan berlipat. Itulah kemuliaan waktu fajar. Jadi Allah sendiri yang menyampaikan, bukan cuma sholat yang penting, semua bacaannya itu langsung didengar, langsung direspon, langsung dipersaksikan. Karena itu ada anjuran bahkan dari Al-Quran, dan ini dikerjakan oleh semua sahabat, saking pentingnya sholat subuh itu, waktu fajar itu, bahkan mereka bangun dan menunggu sebelum tiba fajar. Maka disitulah muncul kemudian tahajud. Maka muncullah kemudian istighfar sebelum waktu subuh. Ya, ada amalan. Ini saya mau kasih rahasia ya. Tapi tolong jaga, ini antara kita saja di sini. Ya, rahasia. Ada waktu sebelum subuh. Cuman 15 sampai 20 menit kurang lebih. Ingat ya. Kalau dikonversi sekitar 15 sampai 20 menit waktunya. Namanya waktu sahar. Sahar. Jamaknya ashar. Jamak itu karena setiap hari oleh Allah dikasih itu. Sahar. Jamaknya ashar. Rahasianya di mana? Bapak Ibu, ini waktu yang paling cepat untuk terkabulnya doa. Anda mau minta apa saja, hadisnya qudsi. Ibadi, kata Allah, hambaku, siapapun yang bermohon sekarang aku kabulkan, yang minta aku berikan. Wa man istaghfar li ghafartu lah, siapa yang minta ampunan, istighfar, aku ampuni dia sekarang juga. Baik. Bapak Ibu begini, saya tanya nih, kalau ditawarkan minta apa saja diberi. Ya. Terus minta ampun juga diampuni. Pilih mana? Minta apa saja diberi, mau minta apa saja, atau mau minta ampun dan istighfar? Pilih mana? Jujur aja, kalau ada proyek nilainya 100 miliar, ya, ada utang 1 miliar belum ditutup, terus perlu minta, minta apa saja diberikan. Pilih mana? Minta 100 miliar, potensi dikabulkan, atau minta diampuni dosa? Pilih mana? Pilih salah satu, gak usah dua-duanya. Oh, ada tawaran dikasih 100 miliar atau diampuni dosa, pilih mana? Ampuni dosa. Pelan banget ya. Kata ibu kalau bisa dua-duanya gitu. Coba, kalau ada rumus begini, Anda disuruh memilih apakah dunia dan seisinya atau memilih ampunan Allah, maka pilih ampunan Allah. Karena nanti ada rahasia yang kedua. Oh, banyak rahasia ini. Ada rahasia istighfar. Istighfar itu kalau sudah menyatu dengan jiwa kita, sudah terbiasa maksudnya. Biasa istighfar, dan jadi karakter, jadi kebiasaan. Bukan hanya pasca sholat, di mobil istighfar, di kantor masuk istighfar, sudah kebawa, sudah refleks itu. Faedah keutamaan untuk orang yang rajin istighfar itu ada dua. Satu, diampuni dosanya oleh Allah, yang cirinya nanti akan dijaga dari maksiat. Ya, bukan maksum, karena maksum itu untuk para nabi. Untuk para nabi dan rasul. Manusia enggak ada yang maksum selain nabi dan rasul. Maksudnya apa? Diberikan petunjuk oleh Allah untuk menjaga diri. Sehingga ketika dosanya diampuni, dia enggak berbuat dosa itu lagi. Mata biasa melihat yang tidak baik. Tobat, diampuni dosa mata itu, cirinya adalah mata enggak senang lihat yang enggak baik lagi. Itu dosa mata diampuni, ciri tobat diterima. Maka istighfar itu menggugurkan dosa-dosa dan menjaga kita dari perbuatan salah. Yang kedua, orang yang sudah terbiasa beristighfar, itu doa cepat dikabulkan bahkan sebelum ia memintanya dan memohonkannya. Di sebelum melafazkannya, itu bisa terjadi Allah sudah mengabulkannya. Itulah kemuliaan istighfar. Nah, orang-orang yang istighfar menunggu waktu datangnya fajar, itu mendapatkan kemuliaan langsung dari Allah, sampai dikatakan di Al-Quran, disebutkan sebagai orang-orang yang akan menghuni taman surga yang sekarang sedang beraktivitas di dunia. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 15-18, yang istighfarnya di ayat 18. Ya, jaminan surganya ayat 15, 16, 17 nya tentang tahajud. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. 17-nya kanu qalidan minal laili ma yahja'un, bahkan nunggu waktu sahar, nunggu subuh tahajud dulu. Kemudian 18-nya wabil ashari hum yastaghfirun. Istighfar. Sampailah tiba dia waktu fajar subuh. Ya. Itu selesai dia istighfar, dapat kesempatan subuh, sholat dulu 2 rakaat. Itu saking tingginya waktu itu, nilainya kata Nabi, melebihi dunia dan seisinya. Masya Allah. Makanya muncul kemudian sabda Nabi, rakaat al-fajri khairum minat dunia wa ma fiha. 2 rakaat subuh. Ini daripada dunia dan seisinya. Itu asalnya di sini. Nah, jadi memang subuh itu mesti diperjuangkan. Dan subuh itu generatornya, kalau subuh sudah bisa konsisten, yang lainnya ikut. Subuh itu kalau sudah konsisten, subuh ke masjid, jamaah, bangun tahajud, istiqamah, istighfar. Itu kalau subuhnya sudah bagus, yang lainnya ikut. Yeah. Makanya ada kaum yang sekarang sangat khawatir jumlah orang Islam kalau sholat subuh itu seperti sholat Jumat. Sangat takut itu. Yeah, ada di, ini viral kisahnya, viral, saya gak ceritakan pun Anda bisa dengar. Ya, jadi ada golongan orang Yahudi yang selalu mengamati jamaah sholat subuh umat Islam. Dan dia melihat, ya, ketika mulai ramai, dia mulai katakan, kenapa Anda selalu mengamati itu? Ya, sebab kami lihat kalau jumlah jamaah subuhnya sudah seperti sholat Jumat, itulah kemakmuran, kebangkitan, dan kebaikan umat Islam akan tumbuh kembali. Jadi akan berpengaruh kepada yang lainnya. Itulah mudah-mudahan kegiatan perjuangan subuh, ya, ada pejuang subuh baik di Masjid Raya Pondok Indah, di masjid-masjid yang lainnya, memberikan keberkahan kepada kita. Dan puncaknya adalah perubahan pada perilaku. Jadi kalau cuma berjuang datang subuh tapi tidak merubah perilaku, ada yang salah dengan itu semua. Ada yang tidak tepat, ada yang belum sempurna. Itu yang bisa kita sampaikan sebagai pajian pembuka kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Kesimpulannya adalah sholat adalah inti amalan kita yang bisa merubah alur kehidupan kita dunia dan akhirat. Salat kunci kebahagiaan, salat kunci kesuksesan, salat kunci datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. 2, Allah meminta kita menunaikan salat 5 kali dalam sehari untuk memudahkan semua urusan kita di setiap waktu dalam sehari itu. Dan yang ketiga, di antara sekian 5 waktu itu ada waktu-waktu yang istimewa, yaitu asar. Dan yang paling istimewa adalah subuh ataupun fajar. Mudah-mudahan kita bisa konsisten menunaikan dan menjaga waktu sholat itu sampai kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sementara itu yang disampaikan. Baik, mudah-mudahan ada keberkahan dari apa yang telah disampaikan. Pasti apa yang saya sampaikan pasti ada salah. Pasti ada yang kurang tepat. Pasti ada yang keliru disampaikan. Mohon diingatkan supaya saya koreksi. Tinggalkan yang salahnya, ambil yang benar, yang baik, yang kira-kira bisa diamalkan. Jauhi hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, insyaAllah.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, nama Masjidil Aqsa tentunya sangat akrab di telinga kita. Masjid Yerusalem ini merupakan masjid tersuci ketiga bagi umat muslim setelah Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Masjidil Aqsa juga terkenal karena berdiri di atas kompleks suci tiga agama, yakni Islam, Nasrani, dan Yahudi. Dalam sejarahnya, masjid ini pernah berada di bawah kekuasaan kekuatan besar, mulai dari Romawi, Bizantium, hingga Islam. Pendengar, Masjidil Aqsa memang sangat lekat dengan umat Islam. Meski demikian, ada sejumlah fakta yang belum banyak diketahui berkenaan dengan Masjidil Aqsa. Oleh karena itulah, Cakrawala Islam edisi kali ini menghadirkan 5 fakta menarik seputar Masjidil Aqsa untuk Anda. Yang pertama, kompleks Masjidil Aqsa terdiri dari banyak masjid di dalamnya. Masjidil Aqsa memang bukan satu-satunya masjid di kompleks ini. Masjid-masjid itu juga lekat dengan sejarah Islam. Selain Masjidil Aqsa, ada pula Masjid Qibla, Masjid As-Sakhra alias Dome of the Rock, Masjid Buraq, Masjid Marwani, dan lainnya. Kekeliruan paling umum terjadi saat melihat gambar Masjid As-Sakhra. Banyak orang yang menganggap masjid inilah yang merupakan Masjidil Aqsa, padahal antara Masjidil Aqsa dan Qubbatus Sakhra itu berbeda sama sekali. As-Sakhra memiliki kubah kuning keemasan. Konon, kubah ini memang dilapisi emas, masjid ini juga menjadi salah satu ikon Yerusalem. Banyak orang yang menganggap bangunan inilah Masjidil Aqsa. Bahkan, saat melakukan penelusuran Masjidil Aqsa melalui Google, gambar yang dominan muncul adalah gambar Masjid As-Sakhra dengan kubah kemilaunya. Masjidil Aqsa terletak di sebelah selatan Masjid As-Sakhra. Panjang bangunan sekitar 83 meter, lebar 56 meter, sekitar 5.000 orang mampu ditampung masjid ini. Jika ditambah dengan daerah sekeliling, muat untuk 400 ribu jemaah. Kubah Masjidil Aqsa lebih gelap karena terbuat dari timah. Masjid ini, menurut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibangun 40 tahun setelah Ka'bah. Kemudian fakta yang kedua, Masjidil Aqsa adalah tempat di mana para nabi meninggal dan dimakamkan. Tak ada catatan pasti berapa nabi yang dimakamkan di tempat ini. Tapi yang jelas, banyak nabi dan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Salman Al-Farisi radhiyallahu an yang dimakamkan di sini. Nabi Sulaiman alaihi salam menjadi salah satu yang diyakini meninggal di sekitar Masjidil Aqsa. Makamnya di Duga Kuat berada di sini pula. Kemudian yang ketiga, bangsa Romawi menjadikan sekitar Masjidil Aqsa sebagai tempat pembuangan sampah ketika dikuasai oleh kaum Nasrani. Pendengar, wilayah Masjidil Aqsa pernah difungsikan sebagai tempat pembuangan sampah. Itu terjadi saat bangsa Romawi merebut wilayah Yerusalem dan mengusir seluruh orang Yahudi. Pada tahun 70 Masehi, tentara Romawi di bawah Raja Titus menguasai Yerusalem. Bangunan-bangunan suci dihancurkan. Pembasmian Yahudi oleh bangsa Romawi juga dilakukan pada tahun 117 sampai 138 Masehi. Peralihan kekuasaan terus terjadi, salah satunya oleh Bizantium. Yerusalem kemudian ditaklukkan secara damai oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Saat masuk ke Yerusalem pada tahun 636 Masehi, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an membersihkan sampah-sampah dari area Masjidil Aqsa dengan tangannya sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengakhiri pengasingan bangsa Yahudi. Dia mengundang 70 keluarga Yahudi untuk tinggal di Yerusalem. Bangsa Yahudi yang selama berabad-abad diasingkan diberi hak untuk tinggal. Selanjutnya yang keempat, tempat pembantaian kaum muslimin oleh tentara salib. Pendengar, saat tentara salib pertama kali menguasai Yerusalem, mereka menemukan banyak penduduk muslim berada di Masjidil Aqsa. Tentara salib mengeksekusi puluhan ribu muslimin di tempat ini. Tentara salib juga menjadikan Masjid Qibli yang berada dekat Masjidil Aqsa sebagai istana. As-Sakhra digunakan untuk kapel dan ruang bawah tanahnya sebagai kandang kuda. Dan kemudian yang terakhir, dibakar orang gila. Pendengar, pada tanggal 21 Agustus tahun 1969, Masjidil Aqsa dibakar. mimbar kuno peninggalan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah musnah. Palestina dan Israel saling tuding. Namun belakangan diketahui pembakarnya adalah turis Australia yang bernama Dennis Michael Rohan. Rohan ditangkap 3 hari berselang. Kepada aparat, dia mengaku sengaja membakar Masjidil Aqsa karena yakin dengan merusak Masjidil Aqsa dan membangun rumah suci Yahudi, Mesiah penyelamat manusia akan segera turun. Rohan akhirnya dinyatakan gila, dideportasi, dan meninggal dalam perawatan pada tahun 1995. Itulah pendengar 5 fakta menarik seputar Masjidil Aqsa. Semoga menambah wawasan kita dan tentunya kita berharap tanah Yerusalem dan Al-Aqsa bisa dibebaskan dari cengkraman penjajah Israel suatu hari kelak. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.